saudara pendengar dimanapun Anda berada saat ini di pukul 9:03 waktu Indonesia Timur. Program Soto RRI Wamena masih tetap hadir menemani ruang dengar Anda di hari ini. Dan pendengar, kita akan ikuti Halo RRI yang akan kita ikuti bersama di hari ini, hari Senin, di tanggal 5 Oktober 2026.

Sesaat lagi, RRI Wamena menyajikan program Halo RRI, tempat suara Anda didengar, hadir dengan informasi aktual, dialog interaktif, kemukakan pendapat Anda, dan membahas persoalan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, Kamtipmas, dan pelayanan publik lainnya di sekitar kita. Selamat mengikuti.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Saudara pendengar, para penanda berada di Halo RRI kali ini. Kita akan membahas tentang bahasa daerah. Ini pertanyaan dari... Iya, ini pertanyaan yang akan kita bahas kali ini di Halo RRI. Di program 1 RRI Wamena. Tentang bahasa daerah yang hampir punah di Papua, pegunungan. Dari yang punya nomor 0812-9927-1819. Selamat pagi, Halo RRI, di mana tentang bahasa daerah di Papua, pegunungan, apa yang harus kita lakukan untuk bahasa daerah ini supaya tidak punah. Dan kami sudah hadirkan ya, ada narasumber kami yang kompeten yang akan membahas tentang bahasa daerah dan terlebih khusus untuk anak-anak muda yang mendengarkan program Masalto RRI Wamena di pagi hari ini. Kita akan membahas bahasa daerah yang hampir punah bersama Kakak Witen Kolago, pemerhati bahasa daerah yang akan kita ikuti bersama di hari ini.
6: Untuk menemani Anda, menghibur Anda juga, terlebih khusus memberikan informasi pemahaman yang paling penting tentang topik kita, yaitu mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Sebenarnya ini bukan hanya terjadi di Papua Pegunungan, tapi di setiap daerah pasti hal ini juga jadi masalah terbesar untuk anak-anak muda di tahun 2026 ini hingga ke depannya nanti. Dan bersama saya Tanti Pendengar yang menemani Anda di hari ini hingga pukul bahasa daerah yang hampir punah. Dan kami juga sudah menghadirkan narasumber kami yang pastinya sangat-sangat mengerti dan juga memahami tentang bahasa daerah, terlebih khusus di Provinsi Papua Pegunungan kali ini. Ada Kakak Witen Kolago, Ketua Lembaga Bahasa Daerah Papua Pegunungan. Selamat siang, Kakak Witen. Bagaimana kabarnya nih?
7: Ya, kabar baik.
6: Untuk buku-buku sampai sekarang masih aman-aman saja?
7: Ya, aman-aman. Tapi, ya, yang sudah cetak punya habis.
6: Oke, berharap lebih baik lagi ke depan ya, Kakak Witer ya. Dan ada juga di sini Kakak Beto Nayak Entama sebagai aktivis sosial. Selamat siang, Kakak.
8: Ya, selamat siang.
6: Bagaimana kabarnya untuk hari ini?
8: Puji Tuhan, kabar baik.
6: Oke, Kakak Beto, ini untuk Papua Pegunungan, untuk Wamena. Bagaimana menurut Kakak tentang bahasa-bahasa di Papua ini?
8: Menurut untuk Papua Pegunungan, menurut saya sebagai aktivis, melihat banyak anak muda sementara ini kehilangan bahasa daerah. Sehingga saya berharap kepada semua elemen, bagaimana kita melestarikan bahasa ini, kita mendukung Kakak Witeng, lembaga ini bisa berkembang dan bahkan pemerintah juga diakui di setiap kampus, menjadi pendidikan setiap kampus supaya generasi yang akan datang tidak terhilang dengan bahasa-bahasa kami, karena dengan kondisi situasi global sehingga banyak anak muda yang kehilangan akal sehat.
5: kehilangan akal.
8: Dalam hal apa yang kita bisa mempertahankan bahasa daerah, tetapi karena banyaknya dengan situasi sekarang, lihat-lihat generasi muda sekarang tuh kehilangan bahasa daerah secara tidak sadar.
5: Wow, berarti kakak sebagai anak muda juga sangat prihatin ya dengan situasi ini ya?
8: Sangat apresiasi kepada lembaga bahasa, karena lembaga bahasa ini salah satu yang mengangkat nilai-nilai budaya, bahkan bahasa ini bagaimana kita bisa mempertahankan supaya generasi akan datang tidak terhilang dari bahasa kami itu sendiri.
5: Wow, ini kami undang aktivis sosial sekaligus juga anak muda ya, yang saat ini memang sangat prihatin dengan anak-anak muda zaman sekarang yang selalu mengikuti perkembangan zaman yang akhirnya menghilangkan ataupun lupa dengan bahasa daerah masing-masing. Betul ya Kak Cetra ya?
8: Sangat-sangat benar sekali. Sangat benar.
5: Oke, ya sebelum kita bahas ini topik kita, mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah semakin lanjut ya, yang akan kita bahas kali ini. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, yang ingin memberikan saran, pendapat ataupun solusi tentang topik kita, mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Anda boleh bergabung melalui atensi kami di 0811-482-840 dan juga melalui YouTube kami di YouTube RRI Wamena. Akan mulai kembali yang mendengarkan ataupun yang menonton kali ini di Suara Papua Pegunungan dengan topik mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Dan ini memang sangat bermanfaat dan juga sangat penting sekali untuk kita lestarikan supaya tidak punah dan yang akhirnya menyesal. Yang katanya kalau penyesalan selalu datang terlambat ya.
8: Iya.
5: Iya. Kita berharap hal itu tidak terjadi di Papua Pegunungan. Oke, okay. Kakak Witen Kolago, sebagai Ketua Lembaga Bahasa Daerah Papua Pegunungan, sebenarnya perjuangan kakak sebanyak sekali nih ya untuk bahasa daerah. Ya, yeah. Yeah. Silakan kak, tentang topik kita, mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Sebenarnya memang sudah hampir punah ya?
7: Ya, sebagian besar sudah punah.
5: Salah satunya?
7: Ya, yes. Arti saya, karena bahasa daerah itu ada beberapa kategori.
5: Oke.
7: Okay. Ada bahasa dalam, ada bahasa pasaran, ya itu. Jadi bahasa aslinya itu sudah hilang.
5: Sudah hilang. Ya. Sekarang memang sudah hilang.
7: Sudah hilang.
5: Ya. Namun apa yang kakak lakukan untuk bisa membangkitkan bahasa ini kembali di tahun ini untuk era anak-anak muda zaman sekarang?
7: Ya. Bahasa yang asli itu orang tua kita sudah titip di Alkitab.
5: Okay.
7: Bahasa daerah itu memang bahasa aslinya. Jadi kami dasar untuk ambil menulis tentang bahasa daerah perkamusan ilmu leksikografi itu kami ambil kosakata itu melalui Alkitab itu karena itu bahasa aslinya, bahasa aslinya dengan dialek yang asli dengan orang-orang yang saat itu memang betul-betul lahir dari budaya memang utuh, belum ada dalam pemerintahan, belum masuk, gereja belum masuk, dan kosakata bahasa mereka pakai adalah bahasa asli. Dan bahasa asli itu yang mereka titip ke Alkitab, dan hari ini kami pakai dengan bahasa Alkitab itu, supaya bahasa daerah jangan punah. Dan ada beberapa bahasa daerah dalam kosakata di Alkitab itu juga kami susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena itu belum ada. Itu ada beberapa kosakata yang kami temukan. Dan hari ini memang kalau mau dilihat secara jujur, itu di gereja-gereja kami bisa lihat orang-orang tua kita yang kita sapu kakak juga mau berdoa utuh dalam bahasa daerah itu sudah tidak bisa. Berarti kami bisa pastikan di situ bahwa bahasa daerah yang asli itu sudah hilang. Yang hari ini kami pakai itu bahasa ya bahasa biasa lah, bahasa pasaran yang kami pakai hari ini. Itu. Dan untuk penyelamatan itu yang kami pakai di ambil kosakata dari Alkitab, dan itu pun dia punya pronunciation, cara ucapannya itu juga tuh sudah mulai hilang.
5: Sudah mulai hilang juga.
7: Iya, sudah mulai hilang. Ucapan pronunciation, ucapan kata yang aslinya itu juga kan sedang hilang hari ini. Dan itu kita mau dapat juga susah. Ya, dan itu juga perjuangan itu kami memang sudah lakukan, cuman hanya kontribusi dari pemerintah ini yang belum ada secara okay. utuh, secara utuh, dan ini belum ada. Mereka belum mampu untuk istilah dalam kita punya bahasa daerah itu istilah mereka punya hidung ini belum panjang untuk mencium kami punya bau itu belum. Itu yang kebetulan, yeah. Itu yang belum ada di pemerintahan. Padahal semua daerah dalam otonomi khusus ini kan bupati dan gubernur orang kami, MRP orang kami, semua DPR ini kan orang. Ini kita khusus berbicara di Papua Pegunungan. Ya, tapi itu pun belum memahami pemusnahan bahasa daerah yang sedang punah ini, mereka belum lihat. Itu secara utuh itu belum lihat.
5: Ya.
7: Jadi perjuangan kami ya mau punah sih akan punah. Tapi setidak-tidaknya kami sedang mendokumentasikan itu bahwa mungkin 100-200 tahun ke depan pasti bahasa akan hilang, tapi ya setidaknya kita mendokumentasikan untuk orang-orang itu bisa melihat kembali.
5: Memperjuangkan itu.
7: Iya, memperjuangkan itu. Bukan soal untuk cari nama lembaga dan nama pribadi saya sendiri Witan Kolago, bukan. Tetapi untuk mendokumentasikan itu halal ini supaya 100-200 tahun kita generasi itu mereka bisa lihat kembali. Dan hari ini semua orang beranggapan itu bahasa daerah itu bahasa kampung, bahasa primitif. Tetapi wow, sewaktu-waktu generasi kita itu akan membutuhkan. Dan hari ini itu pemerintahan kita salah atau tidak mendonasi kami baik, itu kami akan berutang dosa besar terhadap generasi kita ke depan. Karena kami mau turun ke lapangan itu membutuhkan biaya yang memang cukup banyak.
5: Oke. Itu jadi. Iya. Kakak Beto Nayak Entama, kakak tahu bahasa daerah?
8: Ya puji Tuhan, saya sendiri tahu. Namun beberapa hal yang saya lihat dari buku Kakak Witeng, bahasa daerah ini yang bahasa sehari atau bahasa pasaran yang saya sering sampaikan, namun bahasa-bahasa dalam itu yang saya tidak pernah dengar. Namun ketika buku ini mengajarkan saya bahwa bahasa daerah itu bahasa yang mendalam, itu dalam buku Kakak Witeng ini sudah dicatat, sehingga oh sebenarnya seperti itu. Di situ baru saya akan menyadari bahwa oh buku ini sangat penting.
5: Wow. Jadi Kakak Beto tahu bahasa daerah itu hanya sekedar bahasa daerah sehari-hari saja, tapi kalau semakin dalam tidak ada.
8: Iya.
5: Kakak sekolah di mana dulu?
8: Sekolah saya di Unceng.
5: Iya.
8: Saya di Unceng. Namun saya SMP di kampung, SMA di kota, dan kampus di Jayapura. Namun sehari-hari yang biasa saya sampaikan kepada teman-teman, kepada siapa saja, itu bahasa yang biasa-biasa saja.
5: Biasa-biasa saja.
8: Namun ketika saya membaca buku itu, saya memahami. Di situ saya simpulkan bahwa oh bahasa biasa juga ada bahasa dalam juga. Bahasa dalam itu yang saya dapat melalui buku Kakak Witeng.
5: Sudah hilang ini ya? Sudah mulai hilang di anak muda zaman sekarang?
8: Iya.
5: Atau masih pernah dengar itu?
8: Memang ada orang-orang tua mau sampaikan hal-hal yang memang itu biasa dulu sampaikan dengan bahasa dalam. Bahasa dalam itu kadang kami dengar, tapi apa yang dia bicara itu kami tidak mengerti. Sehingga ketika ada buku itu saya baca-baca begini, oh itu benar juga ya. Di situ baru oh bagaimana buku ini kita kembangkan. Dari setiap elemen bagaimana kita mendukung supaya buku ini bisa kembangkan, buku ini menjadi kurikulum di setiap sekolah maupun kampus.
5: Oke. Kakak di Jayapura punya teman banyak orang-orang Papua Pegunungan?
8: Puji Tuhan, saya di Jayapura. Saya tinggal di asrama mahasiswa Jaya, asrama distrik, bahkan di kampus juga banyak teman-teman. Dan perkumpulan kita itu semua rata-rata teman-teman
5: dari
8: Papua Pegunungan. Terus ada dari berbeda distrik, namun ada dari kota, dari kampung, namun di Jayapura, sehingga kita selalu pakai bahasa Indonesia.
5: Adakah tidak temannya kakak yang mengatakan begini saat ketemu? Saya tahu apa yang kau bilang, tapi saya tidak tahu bahasanya.
8: Kadang kami dengar ada apa yang teman-teman sampaikan dengan bahasa dalam, kami dengar, tapi kami tanya balik apa begitu. Maksud daripada itu kami tidak mengerti, tapi seakan-akan macam kami sudah dengar, tapi tujuannya apa ini yang kami sangat bingung. Sehingga saya juga sangat apresiasi kepada Kakak Witeng. Melalui dia buku ini kami menyadari bahwa oh maksud daripada bahasa dalam itu seperti
5: berarti belajar dari buku itu ya.
8: Iya.
5: Perasaan kakak kalau ada temannya kakak bicara begitu dengan kakak padahal orang Papua Pegunungan, perasaannya bagaimana dengan teman itu?
8: Perasaan saya ini apa yang dibicara, macam saya bingung. Padahal itu bahasa yang harus kita belajar, dan kita harus melestarikan, terus kita harus mempertahankan, namun dengan kebiasaan bahasa Indonesia, terus bahasa-bahasa dalam itu jarang disampaikan, sehingga apa yang teman-teman sampaikan, namun kami juga mau jawab bagaimana gitu.
6: Tapi jawabannya sejadi bahasa Indonesia ya.
8: Ya, jadi tanya baliknya bagaimana kawan, kamu bicara tidak mengerti gitu.
6: Waduh, memang Kakak Witen. Oke, Kakak Witen, tentang bahasa daerah ini, apa-apa saja yang sudah Kakak lakukan? Berapa hal ataupun sudah ada buku atau apa yang sudah Kakak lakukan untuk memperjuangkan bahasa daerah ini?
7: Ya, untuk memperjuangkan bahasa daerah ini, fokus kami itu dua.
6: Apa itu?
7: Itu bahasa sama matematika bahasa daerah.
6: Oke.
7: Karena Tuhan kasih kita itu dua ilmu besar ini. Yang lain, ilmu-ilmu lain muncul ini hanya kreativitas manusia.
6: Iya.
7: Jadi kami fokus perkamusan sama matematika. Nah, ini yang kami sedang jalan, sedang lakukan. Terus kami juga sudah mulai bergerak di tingkat provinsi, Papua Pegunungan itu, Perda, ini kami sedang dorong. Dan puji Tuhan tahun ini DPR sudah tetapkan untuk Raperdasus. Dan sementara lagi tunggu untuk konsultasi di Kementerian Dalam Negeri.
6: Inti dari isi Raperdasus itu apa sih, Kak?
7: Itu untuk khusus untuk perlindungan bahasa daerah di Provinsi Papua Pegunungan, 46 bahasa ini.
6: Wow, 46?
7: Ya, 46 bahasa daerah.
6: 46 bahasa daerah di Papua Pegunungan.
7: Ya. Tapi mulai kesini-kesini ada juga mulai muncul banyak. Ya, bisa-bisa dia bisa sampai 50 juga bisa. Macam di Yalimo, sementara kami kasih masuk satu bahasa, tetapi dilihat dari ilmu leksikografi itu dia ada mulai beda lagi situ muncul. Yeah. Ya, akhirnya masyarakat orang masyarakat adat sendiri mereka datang mengaku bahwa kami juga punya bahasa sendiri begitu.
6: Yeah.
7: Dan itu kita akui juga karena kalau dilihat dari ilmu perkamusan itu memang dia kan ilmu perkamusan ini kan dia berbicara soal keaslian manusia, keaslian suku itu, keaslian bahasa itu. Kalau kita belajar di ilmu dialek, ya itu dia bisa punahkan dan bisa selamatkan karena dialek yang dia bahas ini dengan ini kita bisa baku dengar, ini kita kasih gabung itu bisa. Tapi kalau di perkamusan dia tidak berbicara seperti itu. Jadi perjuangan kami itu sudah sampai di mulai jalan di perjuangan itu.
6: Tapi memang data spesifik tentang bahasa yang ada di Papua Pegunungan ini berapa, Kak?
7: Itu 46 yang kami waktu itu penelitian, dan itu juga sudah dideklarasi secara resmi, dan kayak di waktu itu gubernurnya Pak Felix Wanggai.
6: Iya.
7: Tanggal 8 April tahun 2024 itu kami deklarasi di Wesaput di hotel Wesaput di bawah Pak di Wesaput kami tetap apa deklarasi waktu itu. Jadi ada beberapa tokoh di Papua Pegunungan hadir mewakili suku, akademisi. Kita waktu itu deklarasinya secara resmi, waktu itu Pak Felix bantu kami untuk deklarasi itu jumlah bahasa. Jadi wow, perjuangan kami memang ada di situ ya, di fokus kami tidak ke muatan lokal buku di sekolah, tapi fokus kami perkamusan sama matematika, dua ini dulu fokus kami.
6: Oke, kamus yang Kakak buat sekarang sudah berapa?
7: Yang sekarang sudah lakukan itu di bagian pesisir punya itu Senggi Waris sama
6: apalagi. Oh, pesisir juga?
7: Ya, kami ada jalan-jalan gitu. Terus kami di gunung itu hubula atas, hubula tengah, hubula bawah, tapi ya masih dalam yang gampang-gampang. Tadi saya ada sempat singgung bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa pasaran yang kami bisa speak, yang bisa bicara sehari-hari. Yeah. Itu saya bisa mengartikan sendiri, tetapi yang dalam itu ya memang susah sekali.
6: Tapi di buku itu juga ada, Kak?
7: Ya, sudah mulai
6: semua.
7: Sudah mulai kasih masuk satu-satu, dan ya jadi itu. Karena kita mau tunggu pemerintah sudah berteriak hampir 16 tahun di Jaya-Jaya. Jadi seolah-olah pemerintah angkap kami yang punya berhati baik ini semua dipikir.

0: kakak masih lagi susung, sedang menyusun itu bisa jalan dengan baik karena pekerjaan kakak ini banyak orang yang bisa, tetapi hanya satu dua orang yang bisa berpikir untuk demi generasi muda. Sehingga saya berharap kakak itu tetap semangat.
1: Siap. Habis dibilang sudah 16 tahun tapi belum ada harapan ini, ya udah kita mundur saja. Ya, Kakak Beto, ini Kakak ada beberapa komunitas yang masuk di tempat-tempat anak muda nih.
0: Mungkin kami ada banyak, untuk kalau untuk Papua Pegunungan ini saya sendiri sedang mengakomodir teman-teman semua.
1: Oke.
0: Teman-teman semua yang bergerak di mana-mana itu pasti ada, lihat juga di media lain-lain, pasti sapu muka semua itu. Jadi komunitas kami ini sedang berjalan, cuman sejak terkait dengan buku bahasa daerah ini kakak sudah bagi kepada kami, dan
1: yeah.
0: kami beberapa komunitas yang kami sudah membaca dan memahami, mungkin salah satunya kami dari anak pribumi, terus teman-teman OKP Cipayung.
1: Oke.
0: Terus literasi-literasi di kafe-kafe itu kakak sedang bangun, ya kakak sedang distribusi, dan sementara kami juga ada sedang membaca dan memahami di kumpulan-kumpulan kita, namun untuk kegiatan diskusi lebih besar yang kami belum menjalankan.
1: Oke.
0: Terus seminar dan lain-lain itu yang kami belum dijalankan, mungkin seperti itu.
1: Iya. Apakah ada idenya Kakak Beto ini nanti ke depan untuk melestarikan supaya bahasa daerah kita tidak punah?
0: Ya, ini sangat menarik. Itu harapan, harapan kami untuk anak muda, bagaimana adik-adik kami yang akan datang jangan kehilangan bahasa kami. Harapan kami ke depan, kami akan buku Kakawiteng ini kita buat seminar, terus ada beberapa sekolah adat yang sudah pemerintah difasilitasi, macam itu saja di atas, ada beberapa daerah lagi beberapa distrik sedang berjalan, sehingga buku Kakawiteng ini kami akan dibagi,
1: okay.
0: mensosialisasikan supaya di setiap sekolah itu mereka mengembangkan supaya bahasa daerah itu tidak punah. Tapi bagaimana kita melestarikan bahasa daerah ini, kesadaran kita bangun dari TK, SD dan sampai perguruan tinggi. Nah, ini harapan yang kita harus tanggung jawab bersama teman-teman aktivis, bahkan teman-teman mahasiswa, terus teman-teman yang ada di Papua Pegunungan ini, kita harus sama-sama memperjuangkan bahasa daerah ini.
1: Kalau boleh tahu, Kakak dari mana?
0: Terima kasih, saya anak Lembah asli. Dari Jaya-Jaya sini.
1: Kalau bahasanya?
0: Bahasa daerah saya Nayak.
1: Nayak.
0: Ya. Yeah.
1: Masuk Kelani atau apa begitu?
0: Suku suku Hubula.
1: Oh, Hubula. Oke, berarti bahasanya?
0: Bahasanya kalau dipanggil teman Nayak, Nero, Lauk.
1: Oh, jadi itu banyak bahasa yang Kakak tahu ini?
0: Itu ada beberapa bahasa. Bahasanya hanya satu, tapi cuma beda-beda logat.
1: Beda logat? Oh, tapi bahasanya cuma satu?
0: Iya. Yeah.
1: Itu bahasa apa itu?
0: Itu bahasa Dani. Bahasa... Bahasa Lembah.
1: Bahasa
0: Nayak
1: Lembah?
0: Itu bahasa Lembah.
1: Oke. Okay. Lani, Dani?
0: Ya, yeah, kalau Lani teman-teman dari Barat.
1: Iya.
0: Yeah. Terus kalau Lembah itu Nayak.
1: Oh, begitu.
0: Tapi hanya dari 8 kabupaten ini hanya beda-beda logat semua.
1: Beda logat, tapi bahasanya sama.
0: Tapi kan mengerti maksud daripada apa yang
1: begitu. Ya. Jadi kalau jati diri sendiri, contohnya saya nih. Saya kan orang Batak.
0: Yeah.
1: Bahasa Batak, Batak Toba. Jadi saya menguasai bahasaku sendiri gitu. Yeah. Batak Toba kan ada Batak ini banyak nih. Ada Batak Simalungun, Batak Karo, kok jadi itu ya. Contohnya
0: ya. Yeah,
1: contoh. Yeah. Jadi saya Batak Toba. Saya menguasai bahasaku sendiri, tapi kalau di Wamena ini memang bahasanya bahasa satu, tapi semua orang tahu begitu.
0: Di Wamena tidak bahasa satu, hanya beda-beda logat saja.
1: Oh.
0: Jadi apa yang mereka sampaikan kami mengerti. Cuma kami menjawab sedikit ada agak berat karena berbeda logatnya, dialeknya.
1: Berbeda dialeknya.
0: Ya.
1: Oke, Kakak Witen, yang biasanya dipakai sehari-hari ini bahasa apa?
2: Di sini tergantung karena di sini ada di pemetaan misionaris dan kami lanjutkan itu. pemetaan kita itu.

0: ada empat.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau khusus untuk Lemba ini dari Watikam sampai di bawah di Herae atau lewatnya di bawah itu ada tiga. Itu dipetakan tiga. Hubula bawah, hubula tengah, terus hubula atas.
1: Oh, begitu.
0: Terus ya Walak, terus Lani juga masuk karena di sini Kasulogaima, Wame, Piramid, Tagime, Bolakme, Tagineri, Mulagalome itu masih gunakan bahasa Lani.
1: Iya.
0: Gitu. Terus ya. Terus yang di sini untuk di Lembah ini itu kami petakan ada tiga.
1: Oke.
0: Okay. Tiga bahasa. Tetapi kalau dilihat-lihat ke sini bisa-bisa teman-teman di arah gunung dari Welesi sampai Ibele ini juga mereka punya logat juga beda.
1: Tapi bahasanya tetap sama.
0: Iya, tapi yeah, tetap saling mengerti. Tetapi untuk kembali ke tadi logatnya itu saja beda. Gitu. Jadi untuk dipersatukan ini agak susah karena kita bertahannya itu masing-masing.
1: Iya. Yeah. Nah,
0: untuk bertahan masing-masing ini juga kan itu tidak berdosa karena itu mereka menjaga keaslian yang Tuhan kasih gitu. Macam di sini bilang Hipiri. Terus kita di bagian dari atas bilang Kimbiri.
1: Yeah.
0: Jadi pakai H, K. Nah,
1: yeah.
0: Kalau memang dilihat dari ilmu leksikografi atau perkamusan itu memang beda.
1: Beda.
0: Jadi keunikannya itu ada di situ. Keunikan bahasa kami itu ada di situ.
1: Itu terjadi sama orang tua pastinya ya, yeah, yang mendengarkan yeah, ini. Yeah. Terlebih khusus kami yang datang ke sini.
0: Yeah.
1: Kita kan sudah ambil bukunya kakak ini.
0: Yeah.
1: Bukunya kakak Witen. Baru ada anak sekolah datang ke rumah.
0: Hmm.
1: Baru untuk dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah.
0: Yeah.
1: Tapi saya tidak tahu bahasa daerah mana nih. Karena saya ambil dari kakak Witen, bahasanya ini ternyata salah pulang.
0: Yeah.
1: Saya pikir ini bahasa apa? Jadi sebenarnya di sini tuh bahasa apa sebenarnya yang biasa dipakai sehari-hari?
0: Kalau memang terkenal, jadi saran kami biasa ke pemerintah itu di kami pakainya tuh dari mana-mana ada dalam distrik Wamena Kota, ini tuh pakainya tuh harus bahasa Nayak.
1: Oh,
0: ya kita harus hargai itu.
1: Yeah.
0: Jadi terus teman-teman kalau mereka pergi ke arah Omarekma di atas,
1: yeah,
0: itu logat yang ada di atas begitu. Terus dari kami juga yang ada di bagian teman-teman di hubula bawah di bawah macam Asalokoba, Lasotibo dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Ini tuh kita hargai mereka dan kita akan pakai gunakan bahasa di situ.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, itu. Jadi kami saran kami biasanya ke pemerintah tuh itu, cuman hanya mungkin karena senior dan junior ini membuat sampai kalian kewalahan. Mungkin menurut dari kita punya kakak-kakak itu wah anak-anak baru kemarin gitu. Kami senior ada gitu. Jadi mungkin pengaruh faktor dari itu kah begitu. Padahal gerakan kami ini gerakan untuk tidak pandang ko senior ko juniornya tidak.
1: Yeah.
0: Kita ini berbicara untuk kami semua ini. Jadi kita kembalikan yang ada begitu. Jadi okay, ada punya pikiran untuk di JUJ ini hanya satu bahasa saja begitu. Tapi dari kami tolak karena itu mau kasih hancurkan keaslian Tuhan yang Tuhan kasih. Sekalipun itu loga tapi itu pemberian Tuhan. Karena pengaruhnya itu perbatasan. Kami di atas kenapa beda? Karena kami perbatasan Lani dengan Walak.
1: Yeah.
0: Terus teman-teman yang di sini tuh ada perbatasan Yalir sama Nduga. Ini apapun tapi kami harus aku itu.
1: Iya mau tidak mau karena mau memang tidak mau, sudah karena, begitu ya, dari sononya ya, ya kan.
0: Terus teman-teman yang di bawah ya perbatasan Yalihupla itu ada. Teman-teman di Pugima sebelah ada perbatasan-perbatasan antara teman-teman kita di karena itu tidak bisa bilang kami dia orang Jali atau orang mana tapi itu memang hubungan adatnya itu masih kuat memang.
1: Masih kuat.
0: Masih kuat sekali.
1: Jadi kakak sudah tulis buku ini semuanya ada di dalam ini.
0: Semua ada di dalam, beberapa kosakata itu semua ada di dalam. Hanya mau ke Indonesia ini yang tidak ada uang. Itu saja, supaya teman-teman Labewa juga bisa baca buku dan bisa belajar ya itu. Dan ini kita harus semua tanggung jawab sama-sama.
1: Oke, okay, boleh disampaikan teman-teman Labewa semuanya yeah, supaya ikut mendukung kakak supaya yeah, bahasa daerah kita ini tidak punah, silakan.
0: Ya, yeah, jadi pesan saya teman-teman Labewa atau ya lahir besar Papua Pegunungan lah untuk 8 kabupaten itu perlu dukung kami supaya ya dengan sengaja dengan sadar sendirilah dukung kami supaya ya dukungnya itu melalui teman-teman yang Labewa yang ada di pemerintahan ya tolong dukung kami Terus teman-teman yang di luar, ya di guru-guru, ya tolong dukung kami, buku-buku kami bisa mengajar ke sekolah-sekolah. Dan kalian juga lahir di sini, besar di sini, semua di sini, itu tolong tanggung jawab untuk setidak-tidaknya tahu bahasa daerah di sini. Ya itu. Itu supaya dengan tujuan supaya kita hidup di sini itu saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga. Itu saja. Karena semua ini kan sewaktu-waktu kita juga lahir dan sewaktu-waktu kita juga akan meninggal.
1: Ya, betul. Jangan sampai tidak diminta-minta ya ceritanya. Ya. Jangan sampai ini hanya sampai di Kakak Witen saja.
0: Ya.
1: Udah, terakhirnya tidak tahu lagi mau cari kemana.
0: Ya, itu.
1: Tapi memang itu sudah kita lihat bukan hanya di daerah kita ya. Di daerah-daerah lain juga sudah hampir punah.
0: Ya.
1: Salah satunya yang sudah umum kita lihat itu di Jakarta.
0: Ya.
1: Betawi, bahasa Betawinya sudah punah, hampir punah.
0: Ya.
1: Dan masyarakat Betawinya juga sudah jarang kita lihat di sana. Apakah itu akan terjadi di kota kita?
0: Itu akan jadi.
1: Akan terjadi. Kenapa? Ya. Kenapa Kakak Witen?
0: Akan terjadi karena memang kami itu, kami kelahiran 80 dengan kelahiran 70 itu untuk menentukan barang-barang ini akan selamat atau tidak.
1: Oke.
0: Okay. Karena memang kami bicara jujur saja, kami ini masih lahir di Honai. Anak-anak kami ini mereka lahir di rumah saya. Kami masih isi dalam noken. Tapi anak-anak kami ini kita isi dalam kain.
1: Kakak Beto, terima kan tidak apa yang dikatakan dari Kakak Witen?
2: Ini sangat benar. Karena apa yang Kakak Witen sampaikan ini fakta, jadi siru. Jadi bagaimana kembali ke kesadaran gitu diri kita masing-masing supaya bagaimana kembangkan buku ini sangat penting sekali.
1: Sebenarnya ya, dari kata-katanya Kakak Witen itu ke Kakak Beto loh ceritanya ini. Ini mereka itu memperjuangkan di tahun kelahiran 70 dengan 80. Kakak Beto kelahiran berapa Kakak Beto?
2: Saya kelahiran 2000.
1: Oh, ya salah ini. Kelahiran 2000 perlu dipertanyakan. Bagaimana di situ? Apakah ada yang mau diperjuangkan untuk bahasa kita?
2: Ya, puji Tuhan sebenarnya itu sangat penting sekali. Kita harus memperjuangkan bahasa kita karena bahasa kita ini, generasi kita ini memang banyak yang teman-teman jarang sekali berbicara bahasa daerah. Sehingga bagaimana generasi dari kami ini bisa memperjuangkan bahasa kita supaya juga teman-teman bisa bagikan setiap kampus bahkan komunitas-komunitas supaya ya adik-adik kami yang akan datang juga bisa mengerti dan bisa mengikuti, tidak terketinggalan dengan apa yang tadi utarakan terkait dengan kota-kota besar.
1: Okay.
2: Banyak yang nilai suara bahasa yang hilang itu dengan mulai dari sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan dengan melalui buku ini.
1: Iya, berarti betul ya Kakak Witen bilang berarti punah sedikit lagi.
0: Dan ada bukunya itu kita bisa lihat. Ya, bukunya kita bisa lihat hanya mau berdoa saja, ini kelahiran 70.
1: Iya. Yeah.
0: Mau berdoa saja masih ada campur aduk di dalam.
1: Oke. Okay.
0: Berarti kan rohnya itu, roh bahasa aslinya itu kan hilang.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Kita hari ini kita kelahiran 80, kami punya mentok untuk belajar sosial budaya, kami punya gurunya itu ada kelahiran 70. Yeah. Tetapi dilihat dari bahasa daerah hanya berdoa di gereja saja sudah ada campuran. Berarti ya kita mau dibilang 60% atau 70% sudah hilang.
1: Wow.
0: Itu sudah hilang.
1: Sudah sampai 70% ini.
0: Iya, tinggal 30% lagi. Kalau orang lain, teman-teman di pesisir menilai orang gunung itu mereka masih utuh dan segala macam. Tetapi saya sendiri kenyataan di sini karena saya memang fokus di situ. Jadi saya ke gereja mana saja saya lihat kalau orang berdoa itu ada campuran, berarti hanya kacamata dari orang luar, di luar dari orang Wamena itu seperti itu. Tetapi kalau kami dari orang Wamena lihat sendiri, ternyata kami kasihan. Dan barang-barang itu sudah hilang dan itu terakhir mentoknya itu akan menentukan hari ini itu sekarang. Atenus Morib dengan Oronio Lopere itu menjadi tolak ukur untuk hari ini. Bupati dan wakil bupati.
1: Ini sebenarnya selain pemerintah, ini juga untuk anak-anak muda supaya sadar untuk saat ini ya. Kakak Beto, ini tantangan ini loh. Bagaimana nanti kalau saya lebih memahami bahasanya kakak daripada kakak?
2: Wah, ini aneh sekali.
1: Dan itu juga nanti akan terjadi ya. Kalau memang saya ambil buku-bukunya kakak Witen, saya pelajari sendiri tanpa yang lain dan saya jadi gurunya kakak Witen, kemungkinan besar kakak Beto akan kalah dari saya.
2: Itu rasa berdosa. Kenapa rasa berdosa? Karena bukunya sudah meneguhkan kita bahwa buku sudah ada, bagaimana kita tinggal memahami dan kita kembali kembangkan bahasa ini. Namun karena kami tidak fokus dengan apa yang buku kakak Witen buat, sehingga teman-teman yang lain fokus dibandingkan bukan anak-anak Papua Pegunungan, sedangkan teman-teman dari kabupaten lain, bahkan provinsi lain, dari Indonesia lain juga. Namun itu kami macam bagaimana rasanya, bah, masa kok bisa, kok bukan orang Wamena, masa kok disitulah kita bagi anak-anak Papua Pegunungan, ini seperti ini, bagaimana kesadaran juga akan muncul dan malu juga akan muncul. Dan di situ juga dibalik dari semua itu terinspirasi bagi kita, bagaimana kita juga teman-teman yang bukan dari Papua Pegunungan tapi mereka sudah menguasai bahasa, kita sendiri belum. Itu juga salah satu kesadaran yang akan muncul juga.
1: Tapi marah tidak mungkin kan?
2: Ya, marah tidak marah tapi malu. Marahnya tidak mungkin, pasti malu. Dia akan berpikir bahwa masa kok bukan orang Papua Pegunungan kok menguasai semua. Tapi kan di situ juga kami sadar bahwa buku sudah ada, bagaimana kita tinggal kembangkan. Sehingga saya juga mengajak kepada teman-teman semua, teman-teman anak muda Papua Pegunungan dari 8 kabupaten, dalam buku Kakak Witen ini banyak yang dia sudah susun sesuai dengan bahasa kita masing-masing, sehingga kita bagaimana untuk kita kembangkan dan kita akan mempertahankan. Itu sangat penting bagi saya.
1: Dan ternyata buku itu sangat penting loh, karena seperti yang kita tahu bersama ya, kalau hanya turun-temurun itu akan hilang sendiri. Betul kan Kakak Witen ya? Dari bapakku sepanggil ayah ini, dari ayahku ke saya, kemungkinan besar dia lebih mengerti tentang bahasaku daripada bahasanya. Bahasanya bapak lebih bagus daripada bahasaku. Tapi kalau tidak diterapkan, dimasukkan di dalam buku, dan itu menjadi kayak pusaka begitu ya. Betul ya? Kayak pusaka ya. Dan itu akan menjadi turun-temurun dan itu akan nyata. Dan kita akan tahu nanti salahnya di mana. Kalau kita bikin bahasa ini, salahnya di mana, kita akan bisa lihat. Oh, ternyata begini. Jadi, kalau hanya bicara dan selesai, itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti yang Kakak Witen bilang, dari sebelum-sebelumnya ada orang tua yang dulu sudah mengerti bahasa, ternyata sudah meninggal almarhum, dan sampai sekarang buktinya hampir punah. Kenyataannya, tanpa buku. Jadi Kakak Witen sekarang ada satu hal yang memang ini tidak semua orang berpikir untuk ini. Membuat buku dan lain sebagainya. Jangan dulu dari daerah-daerah lain, jangan dulu dari stakeholder-stakeholder. Bagaimana anak-anak muda untuk melestarikan ini dengan membuat buku ini jadi pusaka. Asik. Bagaimana Kakak Beto?
2: Dari saya mungkin, jadi ini harus ada campur tangan pemerintah daerah juga.
1: Boleh, silakan.
2: Pemerintah daerah tidak usah dilihat dari Witennya, tapi mari kita sama-sama akan lihat bukunya. Dan buku itu kalau penting, bagaimana kita mendorong lembaga bahasa ini sebuah jadi kurikulum di setiap kampus, setiap SMA dan SMP sampai SD. Dan ini kita bisa kembangkan supaya bahasa kita jangan punah. Dan dilihat dari beberapa daerah, banyak yang hilang bahasa daerah. Sehingga bagaimana kita akan mempertahankan ini, pemerintah daerah harus fokus membantu lembaga bahasa ini kerja-kerja nyata.
1: Kakak Beto tahun berapa SMA?
2: SMA-nya 2015, 16, 17.
1: Oh iya, berarti tamatan 2017.
2: Iya, 2016.
1: 2016 tamat. Adakah tidak kurikulum di situ untuk bahasa daerah?
2: Di situ saya tidak dapat kalau kurikulum bahasa.
1: Tidak ada kurikulum bahasa daerah di sekolah?
2: Jujur tidak ada.
1: Tidak ada saat itu? SD, SMP?
2: Tidak dapat itu.
1: Tidak ada?
2: Iya. Hanya kami dapat itu hanya main-main di luar saja, baru kita-kita beres bahasa daerah.
1: Jadi tidak ada. Oke, kalau boleh ada harapan untuk pemerintah dan juga terlebih khusus untuk Dinas Pendidikan, apa yang harus kita lakukan untuk bahasa daerah ini supaya tidak punah? Silakan Kakak Beto.
2: Ya, baik. Terima kasih kepada pemerintah daerah. Mohon perhatikan lembaga bahasa yang dipimpin dari Kakak Witeng. Dan Kakak Witeng sementara sangat membutuhkan pemerintah karena bahasa daerah ini sangat penting. Dan bahasa daerah ini kita bisa kembangkan supaya anak cucu kita ke depan tidak hilang bahasa daerah. Dan harapannya pemerintah harus membantu dan Kakak Witeng bisa mendistribusikan buku ini lebih banyak. Dan lembaga dia ini diakui oleh pemerintah bahkan DPR. Semoga dalam tahun ini bisa DPR bisa ditetapkan. Terima kasih. Mungkin dari saya seperti itu.
1: Wow. Ya, Kak Koitan, ada harapan tentang bahasa daerah kita, terlebih khusus untuk anak-anak kita. Kita mulai dari sekarang juga tidak masalah karena masih bisa. Kak Koitan masih ada di sini.
0: Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak susah. Tidak susah dalam arti dulu bicara soal menulis itu kami orang Wamena ini dicaplok kami itu soal menulis itu susah sekali. Ya. Kami mungkin orang caplok kami demo bakar batu mungkin yang fisik-fisik itu kami punya. Tapi jujur kami sampai hari ini itu ternyata itu bukan. Ya. Jadi soal menulis dan soal duduk ini memang tidak semua orang kami lakukan. Itu. Jadi kami melihat dari masalah yang hari ini terjadi. Kenapa di Jawa dan daerah lain di Indonesia itu ada kurikulum bahasa daerah itu sudah dipatenkan. Itu. Apalagi kami di Papua Pegunungan, di Papua atau seluruh Papua ini kan daerahnya otsus, otonomi khusus. Jakarta kan mereka sudah kasih kami uang, artinya melalui pemerintah. Sekarang pemerintah dalam pemerintahan di tanah Papua ini kan semua kami orang Papua. Terus barang-barang ini punah berarti kami tidak bisa salahkan Tuhan dan juga tidak bisa salahkan pemerintah pusat. Hanya kami sendiri. Itu yang kami lihat hari ini. Dan harapan kami itu pemerintah tolong. Sekarang itu kunci utama untuk bahasa daerahnya akan punah atau tidak. Karena orang tua di kampung itu sudah mulai hilang. Artinya meninggal satu-satu yang pemilik bahasa aslinya itu. Yang sekarang satu-satunya itu kami menulis kamus ini. Ya, itu yang kami harap sekali pemerintah tolong melihat kami hal ini secara serius. Pemerintah bangun jalan aspal baik, bongkar jalan sini, jembatan baik, tapi kami orang Papua, apalagi kami orang Wamena, kami tidak punya mobil, tidak punya motor itu semua. Kami masih mau dibilang jujur, kami masih miskin. Nah, sekarang pemerintah provinsi atau maupun pemerintah kabupaten mau fokus dengan untuk jalan dan segala macam itu ya itu juga baik tetapi itu tidak sentuh terhadap orang Papua. Orang Papua itu membutuhkan bagaimana perlindungan bahasa daerah, bagaimana perlindungan budaya, bagaimana perlindungan adat, bagaimana perlindungan tanah. Nah, ini yang orang Papua membutuhkan hari ini, bukan soal jalan dan jembatan, bukan itu. Ya, kami tidak butuh itu karena kami tadi saya bilang itu, kami tidak ada punya mobil. Itu. Jadi kalau pemerintah fasilitaskan di nomor satukan hal-hal ini, itu sebenarnya ada sedikit juga ada dosa dan ada sedikit juga tidak ada dosa.
1: Oh, jadi pertanyaannya nih, itu untuk siapa?
0: Ya, itu untuk siapa gitu. Kami membutuhkan coba kita saling menghargai. Kami pergi ke Jawa atau Sumatera atau Kalimantan, kami akan hargai orang-orang yang ada di sana. Itu. Dan orang Jakarta juga sudah kasih kami uang. Jadi sekarang hanya kesadaran pemerintah daerah hari ini. Bapak John Tabo hari ini itu penentu. Karena barang-barang ini akan selamat atau tidak, itu penentu. Dia akan bikin pagar, akan bikin jalan air untuk got itu, supaya normalisasi airnya itu jalan normal, itu ada di tangan Bapak John Tabo, Bapak Onis Pabol hari ini. Dengan Ade Jos Elopere, Ketua DPR Provinsi Papua Pegunungan. dengan DPR-DPR yang ada hari ini. DPR-DPR yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, Bapak John Tabo, Bapak Ones Pahabol, Bapak Niki Likhubi, Bapak Benny Mawel, itu orang-orang yang penentu hari ini untuk Papua Pegunungannya akan normal atau tidak. Itu penentunya ada di mereka, karena mereka yang buka kebun baru di provinsi ini. Dan kalau mereka salah bangun pondasi, salah bikin pagar, salah kasih jalan air gotnya itu salah, tetap akan banjir dan akan hancur. Gitu. Jadi penentu-penentu untuk barang-barang ini itu betul-betul harus DPR, MRP, pemerintah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur dan semua jajaran itu harus buka mata dan betul-betul harus lihat jeli untuk penyelamatan barang-barang ini. Kalau hari ini kita main-main dan hari ini kita menghiraukan itu, aduh, itu kita akan bahaya, bahaya, sangat berbahaya sekali untuk generasi kami ke depan. Dan kemudian cukup terjadi di macam tadi dijelaskan di Betawi, itu terlalu jauh. Coba kita lihat teman-teman kita di Jayapura, Jayapura asli, macam di Engros, Tobati, bahasa daerahnya kan hilang. Sama macam pergi penelitian juga di Senggi Waris, itu pun bahasa sudah hilang juga, semakin hilang. Karena kenapa? Narasumber yang waktu itu ada itu orang-orang perbatasan, orang-orang Wanimu yang naik untuk riset itu sama-sama. Karena orang-orang perbatasan itu, orang-orang Waris itu, orang-orang aslinya sudah ini. Orang Sentani pergi kawin dengan di sana, orang dari mana-mana kawin dengan orang-orang Ondo di situ, akhirnya bahasa asli hilang. Dan budayanya itu dilihat orang-orangnya masih ada, tapi bahasanya hilang. Dan kita di Wamena sini sebenarnya sadar dan tidak sadar itu kami sedang ada dalam posisi itu. Jadi saya harap sekali Bapak John Tabo dan Bapak Ones Pahabol, terus Bapak Atenius Murib dan Bapak Ronnie Lopere itu, karena Kabupaten JWJ ini itu Kabupaten induk, mamanya itu ada di sini. Kalau memang di JWJ sudah aman, itu Kabupaten lain itu akan ikut, akan ikut. Jadi penentu hari ini itu Pak Atenius Murib dan Pak Ronnie Lopere itu menjadi kunci utama untuk di Provinsi Papua Pegunungan ini. Walaupun mereka bupati, tapi Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan itu ada di dalam Kabupaten Jayawijaya. Jadi penentu hari ini kunci utama itu Atenius Murib dan Ronnie Lopere. Kalau periode ini mereka gagal, berarti mereka ya gagal. Gagal dari semua itu. Walaupun dari satu sisi bahasa daerah tidak diselamatkan baik dari zaman mereka, berarti mereka itu gagal semuanya. Walaupun kasih bantuan banyak ke masyarakat, ke gereja dan segala macam, tetapi bagian ini tidak diselamatkan, itu gagal totalitas.
1: Berarti menambah untuk kegagalan nanti kalau ini tidak diperjuangkan mulai dari sekarang.
0: Iya, dan itu akan ditentukan untuk 100-200 tahun ke depan. Gitu.
1: Bagaimana Kakak Beto?
2: Ya, baik. Ya, mungkin itu sangat benar. Apa yang Kakak Beto sampaikan sangat benar sekali. Jadi pemerintah jangan diam, tapi bagaimana untuk mempertahankan nilai ini, pemerintah harus melihat dari kerja-kerja nyata.

0: punya sampelnya, tapi lihat dari dia puisinya, lalu bisa dikembangkan artinya. Dalam buku ini semua lengkap yang kakak itu yang sudah dicantumkan dalam buku itu sebuah pesan nenek moyang kita sudah dicantumkan di situ, bagaimana kita tinggal melestarikan ini yang kita perlu lakukan, dan pemerintah daerah juga membantu untuk bagaimana dikembangkan lembaga bahasa ini di 8 kabupaten bahkan di seluruh tanah Papua. Jadi pemerintah daerah harus membantu untuk mengembangkan buku ini. Terus pemerintah daerah juga dengan dinas pendidikan ditetapkan supaya lembaga bahasa ini sebuah kurikulum di setiap SD, SMP bahkan sampai perguruan tinggi ini jadi mata pelajaran, supaya anak-anak muda atau generasi sekarang tidak terketinggalan dari buku ini.
1: Tapi kalau belajar dari pengalaman ya, belajar dari kami, kami di daerah kami nih, mulai dari SD kami sudah belajar bahasa daerah di sekolah sendiri. Kami sudah belajar bahasa daerah di sekolah masing-masing, dan juga kami punya tulisan sendiri. Kalau nanti kakak Witen kan peneliti di ceritanya, cari tahu. Pasti di Batak itu ada tulisan sendiri, tulisan bahasa Batak, dan juga bahasa Batak di setiap kurikulum di sekolah kami. Itu sudah mulai dari umurku. Dan berharap di Papua, terlebih khusus di Papua Pegunungan, ini juga diterapkan. Karena dengan adanya ini, kita bisa mengenal bahasanya kita. Dan apapun itu yang seharusnya tidak punah, kalau bisa, bisa dilestarikan mulai dari sekarang. Kalau masih bisa ya, waktunya ya, masih bisa mulai dari sekarang hingga anak cucu kita ke depan supaya tidak punah. Oke, saat ini sudah pukul 11 waktu Indonesia. Dari kakak Beto Nayak Entama sebagai aktivis sosial, hari ini tentang topik kita, mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Silakan kakak Beto.
0: Oke, baik, terima kasih dari closing statement dari saya kepada teman-teman semua. Generasi muda Papua, dalam hal ini dari Papua Pegunungan, mari kita menjaga nilai-nilai budaya dan melestarikan bahasa kita. Dan bahasa kita ini bahasa yang memang orang lain tidak bisa ditiru. Ketika orang tahu bahwa kita, ketika kita berbicara bahasa daerah, bahwa disitulah akan muncul jati diri kita sebagai anak Bali, bahkan anak Papua Pegunungan. Sehingga mari kita kembangkan buku ini dan mempertahankan buku ini. Semoga anak cucu kita tidak terketinggalan dari teman-teman daerah-daerah lain. Mungkin seperti itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih banyak.
1: Asik. Oke. Dari kakak Witen Kolago, Ketua Lembaga Bahasa Daerah Papua Pegunungan, tentang topik kita, mari suarakan bahasa daerah yang hampir punah. Silakan.
2: Baik. Terima kasih kalau statement saya itu. Bapak Yontabo, Bapak Ones Pahabol, Bapak Niki Likubi, Bapak Benny Mawel, dan 8 kabupaten bupati lainnya, dan lebih khusus Bapak Tenus Murib dengan Bapak Oronia Lopere adalah kunci utama untuk penyelamatan bahasa daerah ini. Itu orang-orang yang akan tentukan, itu kunci utama itu. Kunci utama dalam hari ini untuk mengambil keputusan untuk membiayai kami, untuk riset, karena kami turun lapangan itu kami memang betul-betul membutuhkan uang. Kalau hari ini memang pemerintah kalau tidak membantu kami itu sangat berbahaya sekali untuk ancaman pemusnahan bahasa daerah di Papua Pegunungan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dukungan juga kepada semua di gereja-gereja itu, literatur ibadahnya itu harus dirubah dengan bahasa daerah, supaya tidak bisa hanya tunggu kami untuk bikin kamus baru bagi, itu lambat. Jadi harapan kami semua, denominasi gereja apa saja, agama apa saja yang ada di tanah Papua Pegunungan ini, literaturnya itu bisa dirubah dengan literatur dengan bahasa daerah itu. Terus ya, di sekolah-sekolah yang bisa jalankan dengan inisiatif guru-guru itu bisa belajar dengan bahasa daerah, karena bahasa daerah itu bukan bahasa iblis, bukan, itu bahasa itu alfabetnya Tuhan. Bahasa daerah itu alfabetnya Tuhan. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih khusus itu Jayawijaya itu kabupaten induk. Mamanya itu ada di Jayawijaya. Jadi akan menentukan Bapak Bupati, dalam hal ini Bapak Tenus Murib dan Bapak Ronyo Lepera, itu menjadi kunci utama untuk penyelamatan bahasa daerah. Wah, terima kasih. Itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Tuhan berkati.

0: Terima kasih banyak untuk narasumber kami untuk hari ini, Beto Nayak Entama, aktivis sosial. Terima kasih banyak, Kakak. Kalau boleh sering-sering ke sini.
1: Oke.
0: Kakak Witen Kolago, Ketua Lembaga Bahasa Daerah Papua Pegunungan. Terima kasih banyak.
1: Wah.
0: Semoga selalu berjuang. Kalau boleh jangan lihat covernya seperti yang dibilang Kakak Beto.
1: Iya.
0: Jangan lihat covernya, tetapi lihat isinya, isi
1: Iya.
0: bukunya.
1: Iya.
0: Oke. Kali ini dengan topik Mari Suarakan Bahasa Daerah yang Hampir Punah. Dan kita berharap hal ini tidak terjadi ya. Ini masih hampir. Jangan sampai ada kata punah.
1: Iya.
0: Dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa.
1: Wah, wah.

0: Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Saudara pendengar, walaupun Anda berada telah tadi ya, telah kita ikut bersama Halo RRI yang dibawakan secara dialog ya, menanggapi pertanyaan dari pendengar Halo RRI tentang bahasa daerah yang hampir punah. Dan pendengar program 1 RRI Wamena di Halo RRI pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI, tempat suara Anda didengar. Sampai jumpa di Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusal apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niatnya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Baik saudara pendengar, mana saja Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro3 Jakarta dalam siaran langsung HUT ke-81 tahun Tentara Nasional Indonesia.
1: Gen BRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa.

0: kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
1: Kilas Berita.

0: yang tersebar di berbagai.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
0: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
0: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
0: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: untuk 81 TNI. Rudi.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, dengar tadi telah diperdengarkan trompet pertama.

0: rakyat telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

baik. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.

Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Maijen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kode Airal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Maijen TNI Maritim Hari Indarto. Kita ikut bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Ya, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya.

dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.

0: 三哥，三下刀。
1: Baru saja salam kebangsaan dan sekali lagi Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak demi menghormati. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menjalani beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Ruangan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat.

0: 성공! 선자도!
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.

0: Inspektur Upacara.
1: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengenikan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyadi MH, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI MH. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostra, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostra, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMH. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyadi, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi

0: ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
1: Undangan dimohon berdiri.
2: Tanda kebesaran bunga. Hormat. Sambutan.

0: 50, 60!
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Oleh Sekretaris Militer Presiden.
0: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan nama 26 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Sam Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, salam.

0: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
1: oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan kepada Kepala Staf
1: beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
2: yang memiliki jabatan dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

keempat, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali, dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memerintahkan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Pemimpin formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita memasuki amanat inspektur upacara berikutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atasé pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit, dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-henti Ya. Memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia.

melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong.

ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah.

sebagai tentara rakyat. Tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Komandan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat.

0: 刚刚三家的
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat, sajadah.

0: selesai, Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
0: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama upacara dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke-81. Dan kembali di program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di lapangan.

0: barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terang tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok terang suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
2: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
1: Wih, hebat dan membanggakan nih.
2: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tong pu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
1: Betul itu, wi. Eh, jangan lupa sole-ole.
2: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
3: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

Honai, rumah adat Papua, yang terbuat dari material yang bisa diperoleh dari alam. Tiang-tiang penyangga, rangka atap terbuat dari kayu bulatan berukuran kecil. Dindingnya terbuat dari bilah papan. Atapnya yang melengkung terbuat dari jerami atau alang-alang kering. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, tujuannya untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai biasanya dibangun setinggi 2,5 meter dan pada bagian tengah rumah disiapkan tempat api unggun untuk menghangatkan diri. Honai terbagi dalam 3 tipe. Untuk kaum laki-laki disebut honai, untuk wanita disebut ewei, dan kandang babi disebut wangai. Bagi masyarakat adat Papua, rumah adat dianggap sebagai tempat pengajaran kehidupan. Honai untuk pria digunakan sebagai tempat mendidik para pemuda tentang cara bertahan hidup dan menjadi pria sejati yang bertanggung jawab atas kehidupan kelompoknya. Ewei untuk wanita digunakan sebagai tempat pengajaran bagi para gadis dan anak perempuan tentang cara mengurus rumah tangga dan bagaimana menjadi wanita seutuhnya setelah menikah dan memiliki anak.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdian Syah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Seleção kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petani Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat dua kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut dua set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.

0: ditandai dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
1: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
0: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
1: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
0: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia.

0: bukan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: kondisi yang prima.
1: Tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: skuad timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Garuda juga melayani.

menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali.

0: melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgi Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE berkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Lestir FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk

Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Program 3 Radio Republik Indonesia dan kembali di Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu dalam menuju ke tempat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI. Presiden Prabowo mengapresiasi kesetiaan dan pengabdian TNI untuk bangsa dan negara. Pendengar, Presiden Prabowo kembali menegaskan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh TNI, karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara pejuang. Oleh sebab itu, tema HUT ke-81 TNI

yakni kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, memiliki makna yang penting. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan seluruh kekuatan TNI harus dikerahkan untuk melindungi rakyat Indonesia. TNI harus mendengarkan kesulitan rakyat dan hadir di saat rakyat membutuhkan. Pendengar, Presiden Prabowo menilai prajurit TNI telah membuktikan dengan membantu rakyat ketika terkena musibah. Prajurit TNI membantu evakuasi, membuka jalan, membangun ribuan jembatan, mendistribusikan makanan dan obat-obat ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Dan pendengar, saatnya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang hari ini, untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60...

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: dapat cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter.

0: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
2: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawat, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.
3: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Goyang Nasi Padang itulah ungkapan pikiran juga perasaan yang sewenang-wenang oleh penyanyi dangdut duo Anggrek, Goyang Nasi Padang. Menjadi bagian akhir kebersamaan kita untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Senin 5 Oktober 2026. Kebersamaan kita di awal day part ketiga ini kami hadirkan lintas berita Papua Pegunungan.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita, Gubernur John Tabo tegaskan APBD Provinsi Papua Pegunungan bukan milik pribadi, kelompok atau elit politik tertentu, melainkan uang rakyat yang bersumber dari negara dan harus kembali untuk kepentingan rakyat. DPRK bersama pemerintah Kabupaten Lanijaya menyepakati pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari penyesuaian program pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Bersama saya, Adem Menente, inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi Senin 5 Oktober 2026 selengkapnya. Berita pertama, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Papua Pegunungan bukan milik pribadi, kelompok maupun elit politik tertentu, melainkan uang rakyat yang bersumber dari negara dan harus kembali untuk kepentingan rakyat. Laporan disampaikan Roni Hisage.
1: Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menegaskan, seluruh pengelolaan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dititik beratkan dan diperuntukkan demi percepatan pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Hal tersebut ditegaskannya sebagai respon atas tanggapan para anggota Dewan terkait pendapatan Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami peningkatan seiring dengan adanya penambahan anggaran dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur atau DTI sebesar 465 miliar lebih pada perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2026. Lebih lanjut, Gubernur John Tabo menjelaskan kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dalam konteks tata kelola pemerintahan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berada di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Keduanya diberi kewenangan dan mandat menyusun APBD bersama-sama dengan DPRD, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan APBD, di mana tujuan utamanya pengelolaan APBD tersebut adalah untuk percepatan pembangunan di segala sektor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur John Tabo menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Masyarakat sebagai pemilik APBD berhak mengetahui, mengawasi, dan mengevaluasi setiap program pembangunan yang dibiayai oleh APBD. Lebih lanjut, kata Gubernur John Tabo, Provinsi Papua Pegunungan memiliki tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua yang membutuhkan perhatian lebih agar bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Oleh karena itu, pengelolaan APBD yang tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan menjadi tujuan utama. Roni Hisage melaporkan.
0: DPRK bersama pemerintah Kabupaten Lanijaya menyepakati pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari penyesuaian program pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRK Lanijaya menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung pelayanan dasar serta pembangunan di Lanijaya. Selengkapnya disampaikan Epifania Riaan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Lanijaya bersama pemerintah Kabupaten Lanijaya melaksanakan rangkaian rapat paripurna pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan Raperda non APBD tahun 2026. Rapat berlangsung di salah satu hotel di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dipimpin Ketua DPRK Lanijaya Rizwan Kogoya dan dihadiri Bupati Lanijaya Aletinus Yigi Balom bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Aletinus Yigi Balom mengatakan perubahan APBD bukan sekedar perubahan angka dalam dokumen anggaran, tetapi menjadi langkah untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kondisi aktual, kemampuan fiskal daerah, dan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut penyesuaian anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan, perlindungan sosial, serta peningkatan pelayanan. Sementara itu, Ketua DPRK Lanijaya Rizwan Kogoya menekankan pentingnya pembahasan anggaran dilakukan secara konstruktif, transparan, dan mengedepankan kemitraan antar DPRK dan pemerintah daerah. Rizwan meminta seluruh perangkat daerah memberikan data dan dokumen yang lengkap selama pembahasan sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRK Lanijaya juga menekankan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD perubahan 2026 agar berlangsung efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Hasil persetujuan bersama selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk disampaikan kepada Gubernur Papua Pegunungan untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten Lanijaya dan DPRK berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Situasi keamanan di sejumlah wilayah di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, khususnya kawasan pinggiran dan distrik, hingga kini masih menjadi perhatian aparat. Menyusul rangkaian penembakan, tenaga kesehatan, dan guru non-OAP, sementara ditarik ke dalam kota Wamena untuk mengantisipasi ancaman keamanan. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
3: Situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, khususnya di wilayah pinggiran dan sejumlah distrik, hingga kini belum sepenuhnya dinyatakan aman. Kondisi tersebut menyusul rangkaian aksi penembakan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk penembakan 3 ASN di Kampung Mulyama, Distrik Asologaima, dan seorang sopir di kawasan Habema. Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang kepada RRI mengatakan, untuk mengantisipasi ancaman terhadap masyarakat, pihaknya bersama Polres dan juga pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah menarik sementara tenaga kesehatan dan juga guru non-OAP dari sejumlah wilayah rawan ke dalam kota Wamena. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan setelah dua kejadian penembakan menyasar warga non-OAP. Para tenaga kesehatan dan guru tersebut tetap menjalankan tugas, namun sementara ditempatkan di puskesmas dan sekolah yang berada di dalam kota. Sementara itu, tenaga kesehatan dan guru OAP masih terus memberikan pelayanan di sejumlah distrik dengan berbagai keterbatasan.
4: Secara umum, situasi kondisi di Wamena, khususnya yang berada di pinggiran, sampai dengan saat ini belum kita nyatakan benar-benar aman. Inilah mengapa kemarin memang kita koordinasi dengan Pemda, khususnya nakes guru non-OAP dulu kita tarik. Karena memang dua kali kejadian ini kan menyasar teman-teman saudara-saudari kita yang dari non-OAP. Kita tarik ke dalam kota dulu, jadi mengisi puskesmas maupun sekolah-sekolah di dalam kota. Karena di dalam kota sampai dengan saat ini sementara untuk kondisi aman, dinyatakan aman. Tapi yang di pinggir-pinggir ini, terutama yang di distrik-distrik, kita tidak bisa menjamin karena memang khususnya di wilayah tertentu, seperti di tempat kejadian kemarin di distrik Sulogaima, kemudian di distrik sekitar Napua ke atas ini, kita belum bisa menjamin kami. Kemarin dari Pemda, untuk tenaga-tenaga nakes guru masih ada juga tetap, tapi yang OAP. Agar pelayanan pelayanan ini khususnya kesehatan dan tenaga pengajar tetap berlangsung walaupun dengan segala keterbatasannya.
3: Menurutnya, keterbatasan personil menjadi salah satu kendala aparat dalam menjangkau sejumlah wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik. Kodim 1702 Jayawijaya saat ini juga hanya memiliki 3 koramil yang harus membantu pengamanan wilayah yang cukup luas.
4: Karena kita juga keterbatasan, tidak mungkin seluruh distrik ini kita menjaga keamanannya dengan menempatkan personil, karena memang keterbatasan personil juga. Saya juga sebagai kodim, personil saya sangat terbatas. Idealnya memang kita kan harus ada koramil di distrik apa begitu seperti di daerah lain, tapi kan kita tidak. Kalau kita menempatkan seluruh personil di sana juga tidak akan cukup, karena ancamannya ini sudah bukan ancaman dengan senjata tajam lagi, tapi dengan senjata api, sehingga kita mengambil keputusan koordinasi dengan Pemda untuk sementara menarik dulu PNS Nakes, khususnya Nakes dan tenaga pengajar ini ke dalam kota. Saya belum bisa menjamin untuk keamanan, karena saya dengan teman-teman dari Polri kita aktif patroli terus, terutama di pinggir-pinggir kota. Saya pun juga terjun langsung karena saking kekurangannya personel. Karena kalau kita melibatkan Satgas dia sudah punya sektor masing-masing. Dan untuk pengamanan ini kan kita kodim dan kolaborasi seluruhnya. Sementara untuk apalagi di distrik yang jauh, ini memang kita tidak bisa terjangkau keseluruhan. Koramil saya cuma ada 3 di Kota Wamena ini, dan itu pun harus mengcover 40 distrik yang tidak. Masih kekurangan, kita juga masih kekurangan personil gitu. Untuk pelayanan tetap berjalan, instruksinya kemarin tetap yang OAP. Sampai dengan saat ini memang ancamannya tetap terhadap teman-teman PNS yang non-OAP gitu.
3: Dandim 1702 Jayawijaya berharap situasi keamanan segera kembali normal dan tidak ada lagi aksi penembakan yang dapat menimbulkan trauma serta ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga mengimbau kelompok atau oknum yang selama ini melakukan aksi teror dan penembakan untuk menghentikan tindakan tersebut dan meninggalkan wilayah Kabupaten Jayawijaya. Sementara aparat keamanan memastikan patroli akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat, baik di dalam maupun di luar Kota Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun 2026, Bayangkari Cabang Duga menggelar olahraga bersama yang melibatkan berbagai unsur di Kabupaten Duga. Kegiatan itu menjadi momentum mempererat silaturahmi dan sinergitas dalam suasana kekeluargaan. Laporan disampaikan Epifania Reyaan.
5: Pengurus cabang Bayangkari Duga menggelar olahraga bersama dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-74 tahun 2026 di lapangan Mako Polres Duga Sabtu pagi. Ketua Bayangkari Cabang Duga Nyonya Susi Erol Sudrajat melalui Kasih Humas Polres Duga Ibda Nimrod Schroyer mengatakan kegiatan diawali doa bersama dan pemanasan, kemudian dilanjutkan jalan santai dari Mako Polres Duga menuju Bundaran Salib dan kembali ke Mako. Usai jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama, foto bersama, serta ramah tamah dan makan bersama. Kegiatan tersebut diikuti anggota Bayangkari, Persit Kodim 1706 Duga, personil Polres Duga, Satgas Operasi Damai Kartens, tenaga kesehatan Rumah Sakit Daerah Duga, perwakilan jemaat GKI Betel Duga, Muslimah Masjid Fisabilah, serta para guru dan anak sekolah. Olahraga bersama ini digelar untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan sinergitas antar instansi, sekaligus menjaga kebugaran fisik. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar dalam suasana penuh kebersamaan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pemuda Batak Bersatu atau disingkat PBB Kabupaten Jayawijaya meneguhkan komitmen organisasi melalui rapat kerja daerah dengan menetapkan anggaran rumah tangga dan program kerja periode 2026-2027. Kegiatan itu juga menjadi momentum memperkuat solidaritas gotong royong serta peran sosial Pemuda Batak Bersatu di tengah masyarakat Jayawijaya. Laporan disampaikan Afrianti Marbun.
3: Pemuda Batak Bersatu atau PBB Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menggelar rapat kerja daerah sekaligus menetapkan dan mensosialisasikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kerja periode 2026-2027. Kegiatan berlangsung di Ballroom Grand Balim Hotel Wamena pada Sabtu kemarin dan dibuka oleh Sekretaris DPD PBB Papua, Sahala Huta Halian, yang mewakili Ketua DPD PBB Provinsi Papua. Ketua DPC PBB Kabupaten Jayawijaya, Raja Sibarani, dalam arahannya mengatakan keberadaan PBB di Jayawijaya merupakan wujud kepedulian dan semangat persaudaraan dengan mengedepankan solidaritas, toleransi, kerukunan, dan gotong royong. Ia menegaskan PBB selama ini turut mengambil bagian dalam kegiatan sosial, kemanusiaan, keagamaan, serta pendampingan masyarakat yang mengalami musibah di Kabupaten Jayawijaya.
6: Partisipasi yang kita laksanakan selama ini murni atas kepedulian kita bersama, baik dalam memberikan partisipasi dan pendampingan, serta berkontribusi kepada korban musibah yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, serta mengambil peran dalam kegiatan keagamaan dan praktik sosial di Kabupaten Jayawijaya. Untuk panitia dan kolektif perumus dan penetapan program kerja pemuda pada persatu Kabupaten Jayawijaya, dan khusus kepada tim yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetapi waktu yang kita lalui semenjak pelantikan bulan November tahun 2023, kita melakukan proses, melakukan tugas dan tujuan kita sesuai visi dan misi bersama dalam menjalankan roda pertumbuhan ke depan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dapat berkontribusi kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Dengan menciptakan bangsa yang benar-benar toleran, rukun, dan mempunyai semangat kegotong royongan dan menjadi sosial kotor untuk menciptakan keharmonisan. Mohon doa restu kiranya organisasi pemuda Batak Bersatu menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dan menjadi saling melayani.
3: Sementara itu, Ketua Tim Perumus Doni Sitorus menjelaskan, tim perumus dibentuk melalui surat keputusan DPC PBB Jayawijaya pada 14 September 2026 lalu. Tim kemudian melakukan pembahasan dan menyusun program kerja yang telah disetujui jajaran organisasi.
6: Kami sudah melakukan kerja keras, berjuang, dan bahkan kami kadang beradu argumen bagaimana anggaran rumah tangga ini supaya bisa tercipta dengan baik dan bisa bermanfaat kepada seluruh anggota rekan-rekan juang yang ada di DPC Kabupaten Jayawijaya. Dan atas perjuangan itu, kerja keras, kami mengorbankan tenaga, moral, materi, maka terjadilah anggaran rumah tangga ini, program kerja ini, dan untuk itu saya sangat mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim perumus yang sudah bekerja keras. Dan ini juga sudah diplenokan dan disetujui oleh Dewan Kehormatan, Penasihat, dan Ketua beserta jajarannya. Dan atas kenyataan, semua ini adalah dari hasil kerjasama kita, partisipasi rekan-rekan juang, yaitu pengurus melalui spontanitas.
3: Rapat kerja dilanjutkan dengan pemaparan ADRT dan program kerja oleh Herman Sinaga. Penetapan program kerja 2026 hingga 2027, penandatanganan dokumen, serta serah terima hasil perumusan kepada pengurus DPC PBB Jayawijaya. Kegiatan ditutup dengan pembubaran tim perumus dan arahan Ketua DPC PBB Jayawijaya yang ditandai dengan seruan PBB Satu Rasa Satu Jiwa. Afrianti Marbun, RRI Wamena melaporkan.
0: Tim Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian pelayanan publik pada 4 OPD di Kabupaten Lanijaya. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan mencegah terjadinya maladministrasi. Laporan disampaikan Meki Kumurawak.
7: Tim Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik pada 4 organisasi perangkat daerah atau PD di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Penilaian berlangsung 28 hingga 30 September 2026, meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Sosial. Tim Ombudsman yang terdiri dari Asisten Madya Fernandes Bonai dan Asisten Pratama Immanuel Manufandu, dinampingi Kabak Organisasi Esther PK, diterima Sekretaris Daerah Lanijaya Tendin Wenda bersama staf ahli bidang pemerintahan Yohanes B. Sanggur. Penilaian dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen terkait standar pelayanan publik. Pada hari terakhir, tim Ombudsman menyampaikan review awal hasil penilaian kepada Sekda Lanijaya sebelum mengakhiri kegiatan dan kembali ke Jayapura. Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mandiri dan bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik guna mencegah terjadinya maladministrasi.
0: Berita terakhir, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mendorong penguatan budaya baca dan literasi sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi budaya baca dan bimbingan teknis bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan di Wamena. Laporan disampaikan Fajar Rahman.
8: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan budaya baca dan literasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dorongan tersebut disampaikan Asisten 3 Setda Papua Pegunungan, Lukas Kosai, saat membuka sosialisasi budaya baca dan literasi serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tahun 2026 di Wamena. Lukas berharap peserta tidak hanya meningkatkan pengetahuan secara pribadi, tetapi mampu menerapkan di sekolah, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat, serta menjadi penggerak budaya literasi. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Pegunungan, Antoni Mirin, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, dan mendorong tumbuhnya budaya membaca di kalangan peserta didik maupun masyarakat. Kegiatan melibatkan perwakilan sekolah menengah, pendidikan khusus, unsur masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait dengan menghadirkan narasumber berkompeten di bidang literasi.
0: Dan pendengar, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi Senin 5 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita lintas berita Papua Pegunungan dari Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena melalui frekuensi modulasi FM 97,1 MHz, juga melalui streaming RRI Digital Pro 1 Wamena. Terima kasih kebersamaan Anda di sore ini. Kami harap Anda tetap dalam kondisi yang prima ya. Walaupun tadi beberapa menit yang lalu hampir terjadi hujan, namun saat ini sepertinya hujan enggan mau turun ya, membasahi Wamena yang sudah cukup lama mengalami musim kemarau akibat El Nino. Ya, dan kami harap sore ini menjadi waktu yang paling dinanti-nantikan untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitas Anda. Ya, salam kompak selalu untuk Anda yang tengah menempuh perjalanan ya. Tetap konsentrasi, utamakan keselamatan Anda dan tamu-tamu istimewa Anda.
1: Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh.

0: Dari tadi buang kertas terus.
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Wamena sore hari Senin 5 Oktober 2026. Menemani ruang dengar juga perjalanan Anda dengan ragam musik, juga informasi-informasi di sore ini, sembari berharap tetap teliti dengan setiap aktivitas Anda. Karena berhasil dan tidaknya semua bergantung pada Anda. Sore ini kami akan hadirkan siaran ulang. Kami hadirkan siaran ulang berkaitan dengan UMKM. Kali ini kami hadirkan wawancara eksklusif bersama petani dan penggiat kopi Papua Pegunungan. Papua Pegunungan tidak hanya dianugerahi keindahan alam, tetapi juga memiliki potensi besar melalui kopi yang tumbuh di dataran tinggi dengan cita rasa yang khas dan kualitas yang mampu bersaing. Di setiap biji kopi, terdapat kerja keras para petani yang menjadi penggerak ekonomi keluarga dan masyarakat. Melalui topik mendorong kemandirian masyarakat petani kopi melalui usaha kopi, kita akan membahas bagaimana pengembangan usaha kopi dapat meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta memperkenalkan kopi Papua Pegunungan ke pasar yang lebih luas. Mari bersama menggali inspirasi, tantangan, dan peluang agar kopi Papua Pegunungan semakin dikenal, bernilai tinggi, dan menjadi kebanggaan daerah sekaligus menopang kemandirian masyarakat. Saya akan berbincang bersama Ketua Asosiasi Petani dan Penggiat Kopi Papua Pegunungan, Bapak Keleon Yikwa. Selamat mengikuti perbincangan kami. Baik, pendengar dan pemirsa, saat ini kami bersama Ketua Asosiasi Petani dan Penggiat Kopi Papua Pegunungan, Bapak Keleon Yikwa. Selamat, senang berjumpa.
1: Senang juga.
0: Baik, Bapak, kita bincang-bincang sedikit berkaitan dengan potensi pengembangan kopi di Papua Pegunungan ini untuk peningkatan ekonomi petani kopi khususnya, tapi masyarakat secara umum, Bapak. Bapak, mengapa usaha kopi ini menjadi penting bagi petani di daerah ini?
1: Baik, terima kasih. Kalau saya tarik mundur, ini ceritanya agak panjang, tetapi dari semua produk yang ada di, lebih khusus di Kabupaten Jayawijaya, kopi adalah salah satu produk yang memang bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat kecil, artinya lebih khusus ke petani.
0: Baik.
1: Dan itu langsung bisa dirasakan langsung oleh petani sendiri. Sehingga kami terus mendorong untuk pengembangan di bidang kopi ini.
0: Baik, untuk pengembangan ini apa tantangan terbesar?
1: Tantangan terbesar yang kami lihat saat ini adalah kurangnya sinergi, kurangnya sinergi, artinya kolaborasi kerjasama ini. Jadi ini yang kami alami. Jadi pembagian peran ini di tingkat petani, terus kami di penggiat, terus di pemerintah. Nah, tetapi akhir-akhir ini kami lihat bahwa kendala itu sudah mulai, sudah ada solusi dengan langkah-langkah yang sudah mulai diambil oleh pemerintah daerah, lebih khusus di Kabupaten Jayawijaya.
0: Baik, Bapak, ini kopi di Papua Pegunungan ini memiliki kualitas yang lebih baik. Bagaimana Ketua Asosiasi mengajak para petani kopi di daerah ini untuk menjaga kualitas agar tetap unggul?
1: Terima kasih. Ajakan kami yang pertama bahwa kopi kita di Papua Pegunungan masih terjaga organiknya. Sehingga itu satu keunggulan yang memang kami miliki. Tidak dimiliki oleh teman-teman lain di belahan penghasil kopi. Nah, sehingga pada saat ini kami dari asosiasi menghimbaukan kepada masyarakat petani kopi, terus kita giat kembangkan untuk pengembangan kopi ini. Jadi dengan langkah yang sudah diambil oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya dengan program Bupati Menanam ini, kami dari asosiasi terus mendorong petani untuk mengembangkan proses pengembangan kopi ini.
0: Baik, mendorong petani kopi, apa peran petani kopi untuk pengembangan usaha kopi ini?
1: Kalau kami lihat dari asosiasi, lihat 80% kopi ada di tangan petani. Sehingga peran petani sangat-sangat penting. Nah, karena itu kami sangat mengharapkan, asosiasi mengharapkan dari kementerian atau pemerintah, memang harus kita sekarang harus fokus melihat petani.
0: Baik, sejauh ini apa yang dibutuhkan petani kopi, dukungan apa yang dibutuhkan dari pemerintah?
1: Saat ini yang sangat dibutuhkan salah satunya adalah rumah penjemuran. Rumah penjemuran yang sangat dibutuhkan oleh petani, karena kebanyakan mama-mama di kampung ini setelah panen penjemurannya ditinggal, jadi aktivitas pokoknya kan berkebun.
0: Yeah.
1: Jadi kadang saat hujan itu mama-mama kasihan. Jadi itu mempengaruhi kualitas kopi, sehingga kami dari asosiasi mengharapkan pemerintah untuk bisa memfasilitasi gedung dan rumah penjemuran.
0: Yeah.
1: Dan sebagai contoh, kami dari asosiasi sudah berinisiasi dan sudah melakukan penerapan rumah penjemuran. Jadi kami mengharapkan dari kementerian bahkan pemerintah provinsi untuk petani itu salah satunya rumah penjemuran, peralatan pasca di perkebunan kopi.
0: Baik, Bapak, bagaimana kopi lokal di Papua Pegunungan ini bisa bersaing bahkan tingkat internasional?
1: Salah satu yang kami bisa bersaing adalah kopi kami masih terus terjaga dengan organik ini, keasliannya ini masih terjaga. Yang kedua, kami punya kopi ini dia ada di atas ketinggian 1.800 sampai 2.000 dan itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi ini masih ada di urutan nomor satu. Terbukti setelah kami cupping di Australia, jadi itu kopi kami masih ada di atas rata-rata 82 dan itu sudah masuk, itu kopi terbaik.
0: Ya. Bagaimana ajakan Bapak untuk pemuda ataupun penggiat kopi serta petani kopi di daerah ini untuk terus mengembangkan usaha kopi?
1: Terima kasih. Kami terus menggerakkan pemuda. Kami sudah memulai dari Kabupaten Jalimong. Jadi mari sekarang anak muda, sekarang kita pakai istilah milenial. Jadi kebanyakan 8 kabupaten ini anak muda yang sudah mulai turun. Jadi mari kita yang ada di kampung, yang proses SMA, yang masih ngawur-ngawur di kota, masih kembali ke kampung, kita kerja.
0: Ya. Ada hal lain yang ingin disampaikan untuk terkait
1: penyelenggaraan? Ya. Kami hanya memberikan apresiasi khusus kepada yang terus giat mendorong pengembangan yang sekali 1-2 tahun atau 3 tahun ke depan kalau pemerintah daerah fokus bekerja sama dengan kami asosiasi, misalnya 3 tahun ke depan masyarakat kita ekonomi akan membaik.
0: Baik, terima kasih Bapak Kilion Jigwa, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Penggiat Kopi Papua Pegunungan.
1: Terima kasih.
0: Wah. Wah.
2: Ya. Bapak-bapak, 40
0: kopi bukan sekedar menghasilkan komoditas unggulan, tetapi juga menjadi jalan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat petani. Dengan pengelolaan yang baik, peningkatan kualitas, serta dukungan dari berbagai pihak, kopi dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menggerakkan ekonomi daerah. 9. Perbincangan kita di hari ini dapat menjadi semangat bagi para petani kopi untuk terus berkarya, menjaga kualitas, dan mengembangkan usaha hingga memiliki daya saing yang lebih luas. Karena di setiap cangkir kopi Papua tersimpan kerja keras, harapan, dan masa depan masyarakat. Saya pamit undur diri, salam lestari untuk kopi Indonesia. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti siaran UMKM tentang pengembangan potensi kopi dan manfaat yang didapat dari pengembangan kopi untuk ekonomi maupun kesejahteraan. Dan saat ini kembali menemani perjalanan dan aktivitasnya kami hadir dengan tembang-tembang hiburan juga selingan informasi-informasi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

penguatan budaya baca dan literasi sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi budaya baca dan bimbingan teknis bagi tenaga perpustakaan dan pustakawan di Wamena baru-baru ini. Dan pendengar, situasi keamanan di sejumlah wilayah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, khususnya kawasan pinggiran dan distrik, hingga kini masih menjadi perhatian khususnya aparat keamanan. Hal ini menyusul adanya rangkaian penembakan dan berdampak pada tenaga kesehatan dan guru-guru non-AP yang sebelumnya bertugas di wilayah distrik-distrik sementara ditarik ke dalam kota Wamena untuk mengantisipasi ancaman keamanan. Ya, pendengar, kebersamaan kita di petang hari ini, kami juga menghadirkan tembang-tembang nuansa Islami sebelum azan maghrib berkumandang di Wamena dan daerah sewaktu.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di kota Wamena dan sekitarnya. Kini saatnya azan maghrib berkumandang di Wamena dan daerah sewaktu Senin 5 Oktober 2026.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji.

pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita di malam ini ya, dengan tembang-tembang nuansa Islami. Kami cukupkan sampai di sini untuk tembang-tembang nuansa Islami edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan di ruang dengar malam ini ada selingan informasi-informasi, juga tembang-tembang hiburan sebelum kita ikuti warta berita Gema Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara zat terus.
0: Kau pun salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

significado.

maka lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, oh. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iya, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iya.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iya, sudah, Mace. Ya, ketarik. Mace sudah langsung kayak posyandu sudah.
0: Rasa-rasa kehamilan kayaknya.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, malam ini kita akan simak warta berita Korwil 1 Papua melalui siaran berjaringan Warta Berita Gema Papua
1: dan Bovindigo.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama. Situasi keamanan di sejumlah wilayah Jayawijaya masih menjadi perhatian aparat menyusul rangkaian penembakan. Tenaga kesehatan dan guru non-OAP sementara ditarik ke Kota Wamena untuk mengantisipasi ancaman keamanan. Berikut laporan.

0: perbatasan.
1: Secara umum situasi kondisi di Menam, khususnya yang berada di pinggiran, sampai dengan saat ini belum kita nyatakan benar-benar aman. Inilah mengapa kemarin memang kita koordinasi dengan Pemda, khususnya nakes burung, nemu apa dulu kita tarik, karena memang dua kali kejadian kita menyasar teman-teman yang sudah berada di kota Menam. Kita tarik ke dalam kota dulu, jadi mengisi puskesmas maupun sekolah-sekolah di dalam kota, karena di dalam kota sampai dengan saat ini sementara untuk kondisi aman. Tapi yang di pinggir-pinggir ini, terutama yang di distrik-distrik, kita tidak bisa menjamin karena memang khususnya di wilayah tertentu, seperti di tempat kejadian kemarin di distrik Sulawesi, kemudian di distrik sekitar Papua ke atas ini, kita belum bisa menjamin sama. Kemarin dari Pemda, untuk tenaga-tenaga nakes guru, masih ada juga tetap, tapi yang wafi. Agar pelayanan ini khususnya kesehatan dan tenaga-tenaga tetap berlangsung, walaupun dengan segala keterbatasan.

0: yang cukup luas.
1: Karena kita juga keterbatasan, tidak mungkin seluruh distrik ini kita menjaga keamanannya dengan menempatkan personil, karena memang keterbatasan personil juga. Saya juga sebagai kodim, personil saya sangat terbatas. Dia memang kita kan harus ada koramil di distrik atau begitu seperti di daerah lain, tapi kan kita tidak. Kalau kita menempatkan seluruh personil di sana juga tidak akan cukup, karena ancamannya ini sudah bukan ancaman dengan senjata tajam lagi, tapi dengan senjata habis, sehingga kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan koordinasi dengan Pemda untuk sementara menarik dulu PNS Nakes, Puskesmas dan tenaga pengajar ini ke dalam kota. Saya belum bisa menjamin keamanan, karena saya dengan teman-teman dari Polri kita aktif patroli terus, terutama di pinggir-pinggir kota. Saya pun juga terjun langsung karena saking kekurangannya personel. Karena kalau kita melibatkan satgas dia sudah punya sektor masing-masing. Dan untuk pengamanan kita, kodim dan kolaborasi seluruhnya. Sementara untuk apalagi di distrik yang jauh, ini memang kita tidak bisa terjangkau keseluruhan. Koramil saya cuma ada 3 di Kota Wamena ini, dan itu pun harus meng-cover 40 distrik yang ini. Masih kekurangan, kita juga masih kekurangan personel. Gitu. Untuk pelayanan tetap berjalan, instruksinya kemarin tetap yang OAP. Dan dari saat ini memang ancamannya tetap terhadap teman-teman.

0: melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa 13 saksi dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
2: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba, menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
3: Dari kemarin sampai hari ini ada perlunya transaksi dan kita informasi dan satu berharga

Stefi juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.

0: Sebelumnya penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Nalik Solia melaporkan.
1: Meski kekurangan dokter umum, pelayanan UGD RSUD Bovendigul tetap berjalan. Septianing Nurjana melaporkan dari RRI Bovendigul.

0: dan telah dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan. Menurutnya, Dinas Kesehatan sebelumnya telah menjanjikan adanya penambahan dokter umum dengan memperbantukan tenaga dokter dan puskesmas.
1: Mungkin itu bentuk kekecewaan dari dokter-dokter umum ya di UGD terkait kekurangan dokter. Nah, dalam hal ini kami juga sudah koordinasi dengan dalam hal ini kepada Dinas Kesehatan. Maha terkait mungkinkah sambil kita

0: di pelayanan di UGD.
1: Saya sebagai tindak lanjutnya sudah mencari solusi. Kalau nanti mungkin sebentar lagi ya kita akan ada dokter lagi untuk menghindari UGD. Yang jelas bahwa pelayanan tidak boleh tidak ada, tetap harus ada sambil kita cari solusi.

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, FKUB Papua Tengah mendorong penguatan dialog lintas agama hingga lingkungan keluarga untuk mencegah potensi konflik sosial. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
0: Kerukunan umat beragama di Papua Tengah dinilai selama ini menjadi salah satu modal sosial dalam menjaga hubungan masyarakat di tengah keberagaman agama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan, konflik sosial memang masih dapat terjadi. Namun persoalan yang secara langsung memperhadapkan satu agama dengan agama lainnya dinilai hampir tidak ditemukan. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan rumah ibadah maupun kepentingan internal keagamaan tetap dapat muncul, tetapi penyelesaiannya perlu dilakukan melalui komunikasi dan dialog. Pendekatan tersebut dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di tengah masyarakat. Ignatius menyebut menjaga kerukunan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Saling mengenal antar umat beragama, mengunjungi rumah ibadah agama lain, hingga saling menyapa saat hari raya menjadi bagian dari upaya membangun toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
2: Inilah solusi yang kita bisa berikan, memberikan pemahaman. Nanti lebih lanjut juga kita akan menyatakan kepada mereka dengan hal-hal konflik lain. Misalnya kemarin kami kunjungi ke 5 tempat beribadah dari 5 agama. Itu supaya kita tahu isinya juga. Kadang-kadang orang pikir, wah, ya agama lain pun masuk ke rumah ibadah saya. Nah itu tidak boleh terjadi. Selain itu hari raya keagamaan, kenapa kita tidak bisa saling sapa? Karena hal-hal seperti ini sepele, kecil, tapi itu yang menjaga toleransi kerukunan beragama. Dimulai dari hal-hal kecil ini. Kalau hal-hal kecil ini mulai jalan, hal besar itu kita bisa mampu menyelesaikan.
0: Sementara itu, Sekretaris FKUB Papua Tengah Muhammad Syarif mengungkapkan, FKUB memiliki mekanisme koordinasi antar perwakilan agama ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas keagamaan dan berkembang lebih luas. Koordinasi rutin dinilai penting untuk membangun keterbukaan dan saling memahami antar perwakilan agama, sehingga persoalan dapat diidentifikasi dan dicari solusinya sebelum memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
3: Kalau kami di FKUB memang rutin kami rapat koordinasi.

0: menekan dan tidak berdampak lebih luas.
1: FKUB juga mulai melihat ruang digital sebagai bagian dari upaya menjangkau generasi muda dengan pesan toleransi dan kerukunan. Selain itu, penguatan nilai keagamaan dalam keluarga dinilai tetap penting sebagai fondasi dalam membentuk masyarakat yang mampu menghargai perbedaan. Rukunan tersebut yang ditempatkan sebagai upaya menjaga hubungan antarumat beragama, tetapi juga sebagai bagian dari fondasi sosial untuk menciptakan Papua Tengah yang damai dan mendukung pembangunan daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Novia Diana melaporkan.

0: Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
1: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai terutama dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pelatihan ini dinilai penting agar pegawai BPKD selalu siap siaga mengamankan aset dari bencana kebakaran dan menyelamatkan sesama manusia. Adapun materi pelatihan meliputi teori dan praktek efektif penanganan kedaruratan bencana kebakaran serta pertolongan pertama yang diberikan langsung oleh tim Basarnas Biak Numfor. Gunadi berharap melalui pelatihan ini pegawai BPKD tidak hanya mampu menyelamatkan aset daerah dan aset negara tetapi juga mampu menyelamatkan sesama manusia saat terjadi bencana.
2: Harapannya tentu kepada teman-teman BPKAD tadi sama serius fokus mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman Basarnas, dan dengan pengetahuan itu tentu menjadi modal untuk kesiapsiagaan dan juga pencegahan, karena tadi kami diberikan materi terkait bagaimana mencegah terjadinya kebakaran, bukan hanya penanganan saja.
1: Sementara Kepala Seksi Sumber Daya pada Basarnas Biak Numfor Martinus Febrian menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor yang melibatkan Basarnas dalam pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama sekaligus memberikan edukasi teori dan praktek mengenai penanganan api serta penggunaan APAR bagi pegawai BPKD. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang sumber api dan cara penanganannya termasuk teori segitiga api sekaligus melaksanakan praktek langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mensiasati sumber api baik skala kecil maupun besar.
3: Bagaimana cara kita mengevakuasi korban-korban yang mungkin yang kita lihat secara kasat mata itu harus ditolong dengan cara pemindahan korban darurat tadi, kemudian pengangkatan darurat itu seperti apa. Kita abaikan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan cederanya, tetapi bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk memindahkan korban sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat, ya tentunya bagi kami sangat berterima kasih, karena ini momen-momen hal-hal seperti ini bukan hanya kami laksanakan sini saja, namun semua instansi yang selalu minta untuk melaksanakan kegiatan konsultasi berkaitan dengan cara memadamkan api ini selalu kita kunjungi juga untuk dilaksanakan.
1: Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta mampu tanggap darurat saat menemukan sumber api dan dapat melakukan penanganan awal secara tepat.
0: Memperingati HUT ke-81 TNI Biaten, Panglima menekankan 5 pedoman prima bagi prajurit. Cindy Faidubat melaporkan dari RRI Serui.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI memperingati

0: negara.
1: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.
0: Menurutnya, penguatan TNI melalui

0: profesionalisme sesuai bidang tugasnya masing-masing.
1: Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.

0: melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Senin 5 Oktober 2020.

Pendengar, demikian tadi warta berita Gema Papua yang disiarkan Korwil Nusantara 1 dari RRI Nabire. Dan saat ini kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang dipancarluaskan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Sudah pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, salam kompak selalu, dan bagaimana kabar malam ini? Ya, tetap konsentrasi untuk yang sedang berkendara dan bahagia selalu dengan orang-orang terkasih, juga dengan apa yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini. Kembali menembani ruang dengar, menembus jarak, ruang dan waktu. Sejumlah tembang-tembang hiburan juga informasi-informasi kembali menemani suasana malam.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya, sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
0: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
3: Ayah, ibu, aku anakmu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, berutang, hoi!
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda, dan tentunya ketemu lagi bersama saya Selma Tanasikona yang akan menemani Anda di Lintas Wamena Malam dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar hari ini ya? Semoga kabar Anda untuk hari ini selalu baik-baik, selalu sehat-sehat, dan ya tentunya kegiatan Anda, pekerjaan Anda ya tentunya dari pagi sampai sekarang mungkin sangat melelahkan ya. Tapi apapun itu, apapun yang kita kerjakan, kita harus tetap semangat ya. Karena pekerjaan itu pasti memang melelahkan, tapi ya kita harus menjalani dengan sabar ya. Dan pastinya kalau kita menjalani pekerjaan kita dengan penuh sukacita, ya pekerjaan itu akan terasa meringankan. Kami juga mau menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami lewat live streaming RRI Wamena. Ya, jangan lupa untuk selalu mendownload aplikasinya, bisa lewat Play Store dan juga App Store. Nama aplikasinya adalah RRI Digital. Dan satu lagu khusus buat Anda di malam hari ini, kita akan bernostalgia ya. Lagunya dari Didi Bova, Kesan Pertama. Dan nanti akan disusul lagunya dari Ikang Fauzi, Preman ya. Ya udah, langsung aja kita dengarkan lagunya dari Didi Bova, Kesan Pertama.

Sebelum 7,1 Pro 1 dari Wamena, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih menemani Anda di malam hari ini ya. Dan satu lagu yang barusan Anda dengarkan, lagunya dari Hobi, Ghosting ya. Iya, kalau ada yang bertanya ghosting itu apa sih? Kayaknya ini lebih ke anak muda ya, mungkin kali ya. Karena ghosting itu hubungan yang sebenarnya nggak tahu arahnya tuh kemana ya, jadi nggak ada kepastian gitu ya. Oke, mungkin untuk Anda yang pernah di ghosting sama seseorang ya, tapi mungkin bukan cuman di ghosting karena cinta, tapi mungkin di ghosting apa, pekerjaan, atau mungkin sesuatu hal yang namanya di ghosting. Jadi ghosting itu tidak ada kepastian ya, jadi menjalani sesuatu mungkin hubungan ya, tapi nggak tahu arahnya kemana, hanya apa ya istilahnya tuh nggak ada kepastian gitu ya. Ya itulah yang namanya ghosting. Dan seperti pekerjaan, jadi sudah contohnya aja ya, Anda sudah memasukkan lamaran Anda tapi tidak ada jawaban, jadi itu namanya di ghosting, nggak ada kepastian ya. Oke, dan pokoknya juga hari ini di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 ya, kami menyapa Anda selamat malam Kota Wamena, menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua ya, dari Studio Pro 1 di frekuensi 97,1 MHz ya, di ketinggian Lembah Balim yang dingin menusuk tulang ya. Kami hadir menemani malam Anda, dan juga spesial juga hari ini, tepat 81 tahun lalu Tentara Nasional Indonesia lahir untuk negeri. Jadi 81 tahun bukan waktu yang singkat ya. 81 tahun menjaga gunung, menjaga lembah, menjaga Papua. Dan dimanapun Anda berada, pokoknya dirgahayu untuk TNI ke-81 tahun, di mana tema di tahun ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Oke, dan mungkin untuk Anda hari ini yang belum sempat untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat TNI, nah Anda bisa bergabung ya, apa harapan Anda lebih terkhususnya di tahun atau hari ulang tahun TNI yang ke-81 tahun, boleh bergabung di line interaktif kami 0811 482840. Pokoknya khusus deh, ada satu puisi ya, ada satu puisi buat hari ulang tahun TNI yang ke-81 tahun hari ini ya. Kayaknya dibacain aja ya. Semoga para TNI yang lagi monitor siaran kami malam hari ini ya, spesial buat Anda, di bawah langit Wamena yang bertabur bintang, sepatu loreng tak pernah lelah melangkah. Dari 1945 hingga 2026, janji itu tetap sama, setia kepada merah putih, dirgahayu TNI-ku ke-81 tahun.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

0: Mendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz, dan saat ini mendengar, kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih. Banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safi Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat itu cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat KAINI AIN, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Dister Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Praka Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang di Miliruan di RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
16: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
16: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
17: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANSS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
18: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
17: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
16: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Alzana.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
20: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Yang berada di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan tim tamu Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun FUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di FUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada akan bergabung serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di tempat masing-masing sebagai tanda kesiapan nanti pertandingan pada malam hari ini. Tidak mau di sisi tribun disaksikan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi pasukan Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam hari ini. Indonesia tidak hanya sekarang menjadi penyelenggara yang mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area ini dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang bersiap untuk mengisi atau mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai kemenangan FIFA Asian Cup 2026. Mereka mungkin banget yang disampaikan dari stasiun utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Nero Tuli Telolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan Anda kembali malam hari ini mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kebersamaan kita masih sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur di Lintas Wamena Malam.

0: 101.
1: Channel ini dan inspirasi.

0: Jamrut Katulistiwa adalah nama lain dari Indonesia. Bukan hanya karena terletak di garis Katulistiwa, tetapi karena banyaknya gugusan pulau-pulau dan hutan hijau yang subur. Letaknya yang berada tepat di bawah garis Katulistiwa membuat Indonesia mendapat cahaya yang cukup untuk mendukung keanekaragaman hayati. Hingga kemudian, Indonesia dikenal sebagai Jamrut Katulistiwa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk,
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz dan tentunya siaran kami masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena. Ya, dan juga pendengar di malam hari ini ya, tentunya untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini boleh langsung aja di line interaktif kami 0811 482840 ya, 0811 482840 untuk Anda yang mau request lagu malam hari ini ditemani lagu-lagu terbaik dari Pro 1 RRI Wamena ya. Jadi Anda bisa request lagu pop atau juga Anda bisa request lagu-lagu kenangan ya. Dan mungkin mau titip salam juga boleh, kami menunggu atensi Anda sampai jam 12 malam nanti. Dan satu lagunya dari Ungu menemani Anda di malam hari ini.

Ya, mendingan dimanapun Anda berada, dan kami juga terus mengingatkan ya, dari studio Pro 1 RRI Wamena, jangan sampai terlewatkan untuk hari ini ya, di pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, untuk menyaksikan pertandingan Indonesia versus Thailand. Dan pendengar, jelang laga final Indonesia versus Thailand, Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta ini mulai dipenuhi lautan supporter berbaju merah. Pantauan tim RRI Programa 3 di lapangan, antusiasme pendukung timnas Indonesia terlihat semakin semarak menjelang pertandingan penentuan gelar juara malam ini. Dan juga pendengar, kami informasikan ya bahwa supporter datang dari berbagai daerah untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda yang akan menghadapi Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Atmosfer di sekitar Senayan benar-benar luar biasa pendengar. Bendera merah putih berkibar dan semua bersatu untuk satu tujuan ya. Semoga pokoknya kita mendoakan ya untuk Indonesia, semoga bisa menjadi sang juara dan memberikan yang terbaik untuk malam hari ini. Dan untuk Anda, untuk informasi lebih lanjut pendengar bisa klik di rri.co.id, dan jangan lupa dengarkan siaran RRI serta dapatkan berita terkini dengan mendownload aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Google Play.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chaire Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

Well, sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca supion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca supion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, nggak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana, Laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.

0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Sapanan pasti kena. Ini mahal.
4: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
3: Terus kita mau panah yang mana?
4: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
3: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb-kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
4: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
3: Tuh mau berburu yang mana? Kan juga perlu makan.
4: Kau panah babi saja.
2: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan.

Cuman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami tentunya masih menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kami juga menyapa Anda yang lagi sementara ya,

Oke, mendengar deh. Tentunya untuk Anda yang sedang menyaksikan ya, Indonesia versus Thailand ya. Ini tadi babak pertama telah selesai dan dilanjutkan babak kedua, dan babak kedua juga sudah sementara berjalan ya. Dan ya, kita mendoakan ya, semoga Indonesia bisa memberikan permainan yang terbaik tentunya untuk hari ini. Jangan lupa ya untuk terus mendoakan Indonesia memberikan yang terbaik untuk hari ini. Dan juga yang tadi ya, ini kita mau bacakan dulu atensinya tadi dari jalan mana yang bergabung dari, oh ya, ini dari Jalan Patimura. Katanya, halo, selamat malam kakak penyiar ya. Salam dari Jalan Patimura ya. Kayaknya kita tetanggaan ya. Emang emang penyiarnya tinggal di Jalan Patimura ya. Pokoknya ya itulah. Oke, dan ini dari Jalan Patimura tadi katanya mau request lagunya dari Armada Menjemput Jodoh ya. Dan ya, lagunya kita sudah siapin, semoga bisa menghibur di malam hari ini. Dan untuk Anda masih ada waktu untuk request lagu, silakan ya. Kita akan menantikan atensi Anda.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak.
2: Jamrud Katulistiwa adalah nama lain dari Indonesia. Bukan hanya karena terletak di garis Katulistiwa, tetapi karena banyaknya gugusan pulau-pulau dan hutan hijau yang subur. Letaknya yang berada tepat di bawah garis Katulistiwa membuat Indonesia mendapat cahaya yang cukup untuk mendukung keanekaragaman hayati. Hingga kemudian, Indonesia dikenal sebagai Jamrud Katulistiwa.

96,3 pro 97,1 pro 1 dari Wamena ya. Ini karena udah semakin malam ya, semakin mengantuk, akhirnya gak konsen lagi ya. Tapi gak apa-apa ya, karena di pukul 23.56 waktu Indonesia Timur ya, kita akhiri juga kebersamaan kita untuk hari ini ya. Karena mungkin yang lagi denger RRI Radio malam hari ini juga udah ngantuk, dan penyiarnya tambah ngantuk. Tapi gak apa-apa ya, yang penting semangat untuk menemani Anda dimanapun Anda berada. Ada. Dan tidak terasa kebersamaan kita sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, yang tentunya mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua ya. Dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara dari Lintas Wamena Pagi sampai hari ini. Kita akan mengakhiri semuanya, dan semoga bisa menghibur Anda dimanapun Anda berada. Dan akhirnya saya Selma Taneskona pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Salma Tanis Kona mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Wamena, mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua, melalui frekuensi 97,1 MHz, menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka!

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Eh, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu, dia celaka.
1: Oh, iya,
0: makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begitu, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan timbang-timbang rohani di pagi hari di saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain, peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jayawijaya menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dan kesiapan prajurit dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sementara menarik 330 guru non-OAP yang bertugas di luar kota Wamena, menyusul situasi Katipnas yang belum sepenuhnya kondusif. Bersama saya Van, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama di mana peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jogja menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dan kesiapan prajurit dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Dalam amanat Panglima TNI, seluruh prajurit juga ditekankan untuk mengedepankan sikap profesional, responsif, integritas, modern dan adaptif dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marmo.
1: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI berlangsung hikmat di lapangan Kodim 1702 Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pagi kemarin. Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Datu Ramang bertindak sebagai pembina upacara sekaligus melakukan pengecekan pasukan. Upacara diikuti para perwira, bintara, tamtama, serta aparatur sipil negara TNI Kodim 1702 Jayawijaya. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Datu Ramang pada upacara tersebut disampaikan bahwa tema HUT ke-81 TNI adalah TNI Prima, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, kepercayaan masyarakat kepada TNI merupakan kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga. Penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan dan modernisasi alat pertahanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme prajurit. Panglima TNI juga menekankan 5 hal yang harus menjadi budaya pengabdian, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan juga adaptif. Seluruh prajurit diminta menguasai tugas dan tanggung jawab, peka terhadap perkembangan situasi, membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa, menguasai teknologi pertahanan, serta terus berinovasi menghadapi perkembangan ancaman.
2: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara harus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Kita menyadari bahwa lingkungan strategis yang terus berubah, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama.
1: Panglima TNI menegaskan momentum HUT ke-81 TNI harus menjadi tonggak untuk memperteguh komitmen menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Dr. Lukas Wekosai SSI MSI kembali mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar memperkuat kapasitas aparatur internal khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisani.
3: Penegasan tersebut disampaikan Lukas Kosai saat memberikan arahan pada apel ASN Senin pagi kemarin di kantor gubernur. Ia meminta agar setiap OPD tidak menjadikan konsultan sebagai tumpuan utama dalam penyusunan maupun penyelesaian laporan keuangan. Ia mengatakan gubernur telah menegaskan bahwa setiap kepala OPD harus mampu mengoptimalkan sumber daya aparatur dan staf yang tersedia di lingkungan perangkat daerah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kemandirian OPD sekaligus meningkatkan kemampuan aparatur dalam memahami seluruh proses administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia menjelaskan penguatan kapasitas aparatur bukan hanya berkaitan dengan penyelesaian administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun sistem kerja pemerintahan yang lebih profesional, tertib, transparan, dan akuntabel.
4: APBD perubahan kita sudah selesai, sudah dilaksanakan, DPR sudah tanda tangan, dan saat ini sementara evaluasi di pusat. Pimpinan OPD kita nanti akan kita lakukan persiapan untuk APBD induk. Segera untuk kita siapkan itu. Ada beberapa pengumuman yang harus.
3: Oleh karena itu, Asisten 3 Lukas Kosai mengatakan, Kepala OPD diminta memastikan seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan untuk memahami dokumen, mekanisme administrasi, proses pencatatan, hingga pertanggungjawaban anggaran yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah. Lukas Kosai juga menekankan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh ketertiban administrasi pada setiap organisasi perangkat daerah atau OPD. Roni Hizage melaporkan.

0: Saudara pendengar, Gubernur Papua Pegunungan John Tamu menegaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Pegunungan merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijori.
1: Gubernur Papua Pegunungan John Tabu menegaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Papua Pegunungan merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Pengelolaan APBD harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di 8 kabupaten. Penegasan ini disampaikan John Tabo saat menanggapi pembahasan terkait peningkatan pendapatan Provinsi Papua Pegunungan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kenaikan tersebut seiring adanya tambahan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur atau DTI sebesar 465,9 miliar. John Tabo menjelaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keduanya memiliki kewenangan bersama DPRD untuk menyusun APBD, melaksanakan program serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Menurut John Tabo, APBD harus menjadi instrumen percepatan pembangunan di 8 kabupaten, yakni Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamramo Tengah, Yalimo, Lanijaya, dan Kabupaten Duga. Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, dan mengevaluasi program yang dibiayai APBD. Dijelaskan APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan antara lain bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD, transfer pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah, sedangkan belanja mencakup kebutuhan aparatur, pelayanan publik, dan belanja tak terduga. Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Ele Giban, menjelaskan APBD memiliki 6 fungsi utama, yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Keenam fungsi tersebut menjadi dasar agar setiap penggunaan anggaran daerah memiliki landasan hukum, terencana, dapat diawasi, serta memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat. Ele Giban menambahkan bahwa fungsi alokasi diarahkan untuk membiayai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan pengangguran. Sementara fungsi distribusi dan stabilisasi memastikan manfaat anggaran tidak terpusat pada wilayah atau kelompok tertentu, serta dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan perekonomian daerah. Ilham Kadir Andijori, RRI Wamena, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sementara menarik 330 guru yang bertugas di luar kota Wamena menyusul situasi Kamtibmas yang belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keamanan tenaga pendidik sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Riaan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan untuk sementara menarik 330 tenaga pengajar yang bertugas di wilayah luar kota Wamena menyusul situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Jayawijaya, Bambang Budiandoyo, kepada RRI saat ditemui pagi kemarin mengatakan, dari 330 guru tersebut, sebanyak 210 guru SD, 90 guru SMP, dan 30 guru SMA-SMK. Guru-guru yang ditarik khususnya guru non-OAP untuk sementara ditempatkan di sejumlah sekolah sekitar Kota Wamena. Sementara itu, guru asli Jayawijaya yang selama ini mengajar di wilayah perkotaan akan ditugaskan sementara membantu sekolah-sekolah di luar kota agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
3: Menyikapi situasi terakhir-terakhir ini terkait dengan teman-teman guru yang mengajar di daerah luar kota, maka Dinas Pendidikan sudah mengambil kebijakan secara kami rapat intern dengan dinas dan teman-teman kepala sekolah yang ada di kota. Sejumlah guru yang ada di luar kota, terutama teman-teman yang guru Nusantara, tempatkan sementara di sekolah-sekolah yang ada di dalam kota. Sementara nanti teman-teman guru yang ada di kota, yang berasal dari luar kota, kita titipkan dan mereka membantu di sekolah-sekolah yang ada di kota untuk sementara waktu. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali lagi ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat kontribusi. Jadi sementara itu yang dapat kami sampaikan.
2: Bambang mengatakan Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring kembali pada Rabu untuk memastikan kondisi sekolah dan pelaksanaan pembelajaran di wilayah luar Kota Wamena. Ia menegaskan penarikan guru tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi keamanan. Jika kondisi kembali kondusif, para guru diharapkan dapat kembali ke tempat tugas masing-masing. Selama berada di Kota Wamena, guru yang ditarik tetap menjalankan aktivitas kedinasan, melakukan presensi serta membantu kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di sekolah tempat mereka dititipkan.
3: Besok hari Rabu akan dicek kembali bagaimana proses pembelajaran yang ada di luar. Kita ingin apapun yang terjadi tetap proses jalan sehingga tidak merugikan. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali lagi ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat kontribusi. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap sih situasi ini tidak berlangsung lama atau teman-teman mohon bantuan yang teman-teman asli Papua untuk mari dalam situasi ini kita saling mendukung untuk layanan pendidikan tetap jalan. Iya, mereka kita titipkan memang ada kesulitan karena guru cukup banyak yang kita titipkan, tapi minimal mereka ada daftar hadir gitu ya untuk memantau mereka punya aktivitas minimal kehadiran gitu supaya juga mereka melakukan kegiatan. Walaupun tidak dalam proses belajar, mungkin menjadi guru piket, mungkin membantu ekstrakurikuler atau perpustakaan atau apa, tapi mereka ada aktivitas untuk apa? Untuk kinerjanya. Walaupun belum optimal, tapi besok itu hari Rabu yang nanti akan kami lakukan.
2: Dinas Pendidikan berharap kondisi Kamtibmas segera membaik sehingga pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan secara optimal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Manajemen RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga memastikan persoalan honorarium dan uang lembur tenaga kesehatan terus dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Duga. Manajemen juga menegaskan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah keterbatasan anggaran dan tenaga medis. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Rahman.
1: Manajemen RSUD Elfrida Sara Kabupaten Duga memastikan persoalan pembayaran honorarium, uang lembur hingga aspirasi kenaikan honor tenaga kesehatan dan staf terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kabupaten Duga. Direktur RSUD Elfrida Sara Dr. Dr. Nathaniel Immanuel Hadi Mkes Mars Fiskua mengatakan honor tenaga kesehatan dan staf untuk periode Mei hingga September tahun ini belum dapat dibayarkan karena dana otsus yang menjadi salah satu sumber pembiayaan honor belum masuk. Nathaniel mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Duga termasuk bidang pemberdayaan pada 2 Oktober lalu. Sementara anggaran lembur belum tersedia dalam DPA Induk RSUD dan sedang diupayakan masuk dalam DPA Perubahan 2026 sesuai mekanisme penganggaran daerah. Terkait tuntutan kenaikan honor, manajemen menyerahkan kebijakan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Duga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku. Di tengah keterbatasan tenaga medis, 5 dokter RSUD Elfrida Sara juga sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis. Manajemen berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui dialog dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien dan keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat Duga.
0: Saudara pendengar, DPRK bersama pemerintah Kabupaten Duga menyepakati Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan total pendapatan daerah meningkat menjadi sekitar 1,019 triliun rupiah. Perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat perdamaian, pelayanan dasar infrastruktur, ketahanan pangan serta percepatan pembangunan di 32 distrik. Kembali Epifania Rian dengan laporannya.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Duga bersama pemerintah Kabupaten Duga menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Duga tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRK Duga yang dipimpin Ketua DPRK Duga Kartoni Rigi dan dihadiri Bupati Duga Yoas Beon bersama jajaran pemerintahan. Bupati Yoas Beon mengatakan perubahan APBD diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan 5 prioritas utama, yakni perdamaian dan keamanan, penyesuaian pendapatan daerah, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Pendapatan daerah dalam perubahan APBD meningkat dari sekitar 972,35 miliar menjadi 1,019 triliun rupiah. Sementara belanja daerah meningkat menjadi sekitar 1,020 triliun rupiah. Bupati menegaskan pengelolaan anggaran khususnya dana otonomi khusus harus transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah disepakati DPRK Raperda Perubahan APBD tahun 2026, selanjutnya diajukan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk dievaluasi. Bupati juga mengajak seluruh pihak memperkuat persatuan dan perdamaian sebagai fondasi percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kampung Pirime, Distrik Buguk Gona, Lanijaya menunjukkan perhatian terhadap pendidikan generasi muda dengan menyalurkan bantuan bagi mahasiswa asal kampung tersebut yang sedang menempuh pendidikan di sejumlah kota studi. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menyelesaikan studi dan nantinya kembali berkontribusi membangun daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meki Kumrawar.
1: Pemerintah Kampung Pirime, Distrik Buguk Gona, Kabupaten Lanijaya menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada mahasiswa dan mahasiswi asal kampung tersebut yang sedang menempuh pendidikan di kota studi Jayapura. Bantuan yang bersumber dari APBK Kampung Pirime tahun anggaran 2026 itu diserahkan langsung pejabat Kepala Kampung Pirime, Charles Wanimbo, kepada mahasiswa. Charles mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kampung terhadap mahasiswa, terutama mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Menurutnya, mahasiswa merupakan aset kampung dan calon generasi penerus yang nantinya diharapkan kembali membangun Lanijaya dan Papua Pegunungan. Ia berharap bantuan digunakan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan serta mendorong mahasiswa menyelesaikan studi sesuai target. Sementara itu, mewakili mahasiswa Kota Studi Jayapura, Wene Wanimbo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kampung Pirime. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu mahasiswa, khususnya dalam memenuhi kebutuhan selama proses penyelesaian pendidikan. Pemerintah Kampung Pirime berharap dukungan pendidikan bagi mahasiswa dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tingkat kampung.
0: Saudara pendengar, kunjungan Dekranasda Kabupaten Jayapura ke Kampung Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat menghasilkan sejumlah inspirasi yang akan diadopsi untuk pengembangan kampung wisata UMKM dan pengelolaan lingkungan di Jayawijaya. Kembali Ilham Kadir Ranicori dengan laporannya.
2: Kunjungan Dekranasda Kabupaten Jayawijaya ke Kampung Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat menghasilkan sejumlah inspirasi yang akan diadopsi untuk pengembangan kampung wisata UMKM dan pengelolaan lingkungan di Jayawijaya. Ketua Dekranasda Jayawijaya, Dr. Ridawati Warmi Murib, bersama pengurus 12 wisata alam dan kampung budaya serta koordinator pengrajin noken Distrik Pisugi, menilai konsep penataan Lembur Pakuan dapat menjadi contoh bagi pengembangan potensi kampung di Jayawijaya. Idawati terkesima melihat Lembur Pakuan dan sejumlah kampung di sekitarnya yang tertata, asri dan bersih, termasuk kawasan tempat tinggal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, kekuatan kampung tersebut tidak hanya pada keindahan alam tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengembangkan usaha ekonomi. Salah satu hal yang menjadi perhatian rombongan adalah pengelolaan lingkungan, terutama kebersihan kawasan pemukiman dan persawahan, di mana Idawati mengharapkan pengalaman tersebut dapat diterapkan di Distrik Pisugi, termasuk melalui pengembangan tempat pengelolaan sampah yang lebih baik. Kunjungan Dekranasda Jayawijaya juga menjadi ruang pembelajaran bagi para pengelola wisata alam, kampung budaya, dan pengrajin noken yang ikut dalam rombongan. Ia menegaskan bahwa perjalanan ke Lembur Pakuan bukan sekedar jalan-jalan, melainkan membawa pulang gagasan baru yang dapat dikembangkan bersama masyarakat di daerah ini. Diharapkan pengembangan kampung wisata di Jayawijaya yang merupakan binaan Dekranasda nantinya dapat menggabungkan potensi alam dan budaya dengan UMKM, kebersihan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi berbagai unsur tersebut penting agar kampung wisata tidak hanya indah dikunjungi, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ilham Kadir Ranicori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Saudara pendengar, berita yang terakhir di mana Polres Jayawijaya meningkatkan patroli dan razia kendaraan bermotor menyusul meraknya laporan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dalam dua pekan terakhir, polisi mengamankan 6 sepeda motor yang diduga hasil curian serta menggagalkan aksi pencurian terhadap 2 kendaraan lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marmo.
3: Polres Jayawijaya mengintensifkan patroli dan razia kendaraan bermotor menyusul meningkatnya laporan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya, Ibtu Marcelino Harumambi SHMH kepada RRI pagi kemarin mengatakan, dalam kurun waktu sekitar 10 hari hingga 2 minggu, pihaknya mengamankan 6 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil curian. Kendaraan tersebut diamankan setelah dicocokkan dengan data laporan polisi dari masyarakat yang menjadi korban pencurian. Marcelino mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan untuk mengecek data kendaraan yang akan dipublikasikan melalui media sosial Polres Jayawijaya maupun media massa. Korban diminta membawa surat-surat kendaraan saat melakukan pengecekan.
4: Dari hasil razia kami selama kurang lebih sekitar 10 hari atau 2 minggu berjalan, kami menemukan 6 motor hasil curian yang kami razia dengan ada laporan polisinya. Kami menemukan 6 motor tersebut, kemudian kami amankan. Sekaligus dalam kesempatan ini, kami meminta bantuan kepada pihak media untuk dapat menyampaikan kepada korban yang sekiranya data-data motornya kami akan share di Instagram kami atau media sosial kami, bahkan mungkin dari data-datanya juga kami sudah serahkan ke pihak media untuk dapat mempublikasikan identitas motor ketika mungkin para masyarakat mengetahui bahwa itu motornya mereka yang terbuat dalam laporan polisi, silakan datang untuk pengecekan. Tentunya hal tersebut dengan membawa surat-surat identitas motor tersebut. Tindakan-tindakan yang kami lakukan ini adalah pertama untuk meminimalisir terjadinya curanmor, yang kemudian berusaha untuk bagaimana kita menindak para pelaku-pelaku curanmor. Perlu kami ingatkan bahwa agar masyarakat sekalian dapat memperhatikan untuk selalu menggunakan kunci ganda, sehingga tidak mudah para pelaku-pelaku kejahatan atau pelaku-pelaku pencurian mengambil kendaraan bermotor tersebut.
3: Selain mengamankan 6 kendaraan dari hasil razia, lanjutnya polisi juga menggagalkan pencurian 2 sepeda motor saat patroli malam. Pelaku melarikan diri, sementara kedua kendaraan berhasil diamankan dan kemudian diserahkan kepada pemilik setelah adanya laporan pencurian. Polres Jayawijaya menegaskan razia dilakukan berdasarkan pencocokan dengan database kendaraan yang dilaporkan hilang, termasuk laporan dari tahun-tahun sebelumnya.
4: Kami melakukan razia berdasarkan data dari laporan polisi. Jadi proses cara kami melakukan razia bukan seperti lantas yang harus menunjukkan identitas motor, tetapi proses yang kami lakukan dengan membandingkan dengan database identitas motor yang hilang. Nah, database itu dari mana? Berdasarkan dari laporan polisi. Database yang kami dapat bukan hanya per tahun 2026, tetapi ada juga yang dari kami dapatkan itu hilangnya dari tahun sebelumnya. Ya, jadi ketika ada korban pencurian kendaraan bermotor tetapi mereka tidak melaporkan ke Polres Jayawijaya dalam bentuk laporan polisi, tentunya tidak terdaftar sebagai database motor yang hilang. Jadi kami tidak dapat mengatakan motor yang kami razia di lapangan itu merupakan motor hasil curian, karena tidak ada pelaporan bahwa itu dicuri.
3: Ibtu Marcelino menambahkan, masyarakat juga kembali dihimbau selalu menggunakan kunci ganda dan segera melaporkan kehilangan kendaraan kepada polisi agar dapat masuk dalam database pencarian kendaraan curian. Afrianti Marbun, RRI Wamena melaporkan.

Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjaga.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada waktu telah menit tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas hentikan sementara pencarian bawara air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional tentang penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya. Untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pemilu bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satu isi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, selain sejumlah aspek teknis pemilu seperti pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah yang diduduki. Menurutnya, dengan terus membangun benteng pertahanan di provinsi Suriah, Quneitra, yang berada di dataran tinggi Golan, Israel dianggap telah melanggar perjanjian pemisahan pasukan 1974. Informasi dari dunia olahraga. Carlos Alcaraz bangkit dari keterpurukan untuk mengalahkan Joao Meunier di semifinal Japan Open Senin 5 Oktober 2026 dengan skor 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum, unggulan pertama tersebut sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka sebelum meningkatkan permainan dan mengubah momentum hingga memastikan kemenangan dalam 2 jam 30 menit. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.
3: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
2: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
1: Ancaman terhadap pertahanan negara yang kini tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber mendorong Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Purba dari RRI Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta Senin 5 Oktober 2026.

0: pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
0: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
2: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
0: Peringatan

0: dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air kapal, korban kapal motor Virgo Transport 8 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
3: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
3: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
4: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri. Untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSD segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
5: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
4: Insya Allah Bu, insya Allah, pasti bulan ini.
3: Sementara itu akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22 total penumpang yang berhasil dievakuasi yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berimbas dilaksanakannya pembelajaran tatap muka khusus untuk siswa, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan misalnya ibu hamil dan menyusui. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Itu MBG-nya 3B. Ya. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
7: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
8: Iya Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi Pak dengan BGN Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Korwil wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah selalu mereka menanyakan. Nah kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ ya itu tadi Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
7: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
6: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B? Ya. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu dengan balita ya, ibu yang punya balita.
7: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Agar jaya bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya, berada di kategori kurang sehat. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
9: Kualitas udara di Kota Makassar mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat.

0: jadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
1: Kondisi kualitas udara di kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep, maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
0: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
2: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin kayak kencang, terus batuk-batuk gitu. Terus ya saya nggak tahu, setelah lihat media sosial, oh ternyata memang betul baru ada udara Makassar yang kurang baik. Nah kalau untuk hari ini saya lihat tadi pagi udah agak mendingan ya, nggak terlalu kabut atau apa, saya lihat bersih. Jadi saya berharap Makassar untuk kualitas udaranya bisa lebih baik lagi.
0: Ia berharap kualitas udara di Makassar bisa kembali normal.
3: Menghadapi cuaca panas di kota Surabaya, Wali Kota Heri Cahyadi menginstruksikan sejumlah langkah untuk mengurangi dampaknya dengan memperbanyak penanaman pohon dan mendorong penerapan green building hingga melakukan pembahasan jalan protokol oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Surabaya. Beni Hermawan melaporkan.
4: Cuaca panas semakin terasa di kota Surabaya, terutama pada siang hari. Pemerintah kota menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi paparan panas sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim. Wali kota Surabaya, Heri Cahyadi, mendorong pemilik bangunan menerapkan konsep green building. Pemko juga meningkatkan penanaman pohon dan membangun embung di sejumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Heri juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
5: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang membuat embung. Itu salah satunya adalah digunakan untuk itu.
4: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya, M. Rohim, mengaku setiap hari melakukan pembahasan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembahasan secara bergantian setiap hari. Pembahasan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
6: Pasrah dan lain-lain juga jalan-jalan yang ada proyek-proyek seperti Pop Alphard itu kan juga banyak debu, kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
4: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Beni Hermawan melaporkan.
3: Warga Kota Yogyakarta berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah usia Kota Yogyakarta yang menginjak ke 270 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar berikut ini.
7: Makin ramai pembelinya atau berkurang?
8: Oh, daya beli naik agak berkurang soalnya apa? Cuman kalau liburan itu ada peningkatan, tapi kalau hari biasa ini ya biasa.
9: Pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta akan genap berusia 270 tahun, sebuah usia yang sangat matang dan bahkan lebih tua dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah pertambahan usia tersebut, pedagang batik dan kerajinan di Pasar Beringharjo berharap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat membawa dampak bagi para pedagang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarifah, pedagang batik di Los 16 Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
8: Ya sebenarnya itu kalau kita pedagang itu ingin ramai. Kalau ramai itu otomatis kalau wisata ke sini kan. Nah, ke sini baru ramai. Ramai kan juga ekonomi gampang itu mesti laris. Tapi kalau ekonominya susah, ya pada nggak beli. Contohnya kemarin hari Sabtu Minggu itu ramai sekali. Tapi saya malah nggak dapat uang. Uang jalan-jalan. Nah, jalan-jalan aku mending nggak ada orang, cuma ada orang satu. Tapi beli, satu beli. Dari pondok kosannya ramai, tapi cuman pada tanya-tanya doang, gak beli, aduh malah capek deh.
9: Syarifah juga berharap pemerintah kota meningkatkan kebersihan dan estetika agar wisatawan semakin betah berkunjung ke Yogyakarta.
8: Saya lihat tuh sekarang Jogja itu kumuh ya, kotor.
7: Banyak sampah.
8: Nah itu loh, aku sebenarnya kalau rapi itu mesti wisata suka gitu loh. Nah aku cuman itu aja, masalah laku gak laku kan itu nanti mana pengunjung.
9: Suyati, pedagang kerajinan di Beringharjo, menuturkan pendapatan yang diperoleh pedagang sebenarnya bertalian erat dengan kelesuan ekonomi yang dialami saat ini. Sebab itu dirinya berharap Pemkot Yogyakarta dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi agar dapat membawa berkah bagi para pedagang di Beringharjo.
8: Ya ada peningkatan sedikit lah kalau soalnya dolarnya ya kadang naik kadang turun gitu, ikut-ikut perkembangan sikone ya.
9: Mengangkat tema otentik konkret, perayaan HUT Kota Yogyakarta tahun ini sejatinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan aksi nyata dan kolaborasi bagi kemajuan Kota Yogyakarta hingga menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan respon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100, ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Bukata.
2: Hari ini cek kesehatan tentang screening TBC.
3: Tadi sebelum itu ada keluhan ya?
2: Apa?
3: Ada keluhan juga ya?
2: Iya.
3: Jadi gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih.

0: acara kayak gini ya bolehlah ikut di screening kesehatan.
1: Berarti ibu dengan kesadaran diri gitu.
0: Iya.
2: Wah ya sangat penting sekali ya buat kita penduduk, kita tuh harus melakukan pencegahan. Terutama untuk lansia-lansia, ya itu harus kita terus rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik, untuk lebih sehat.
3: Kalau aku tanya siapa di balik lahirnya TNI, kamu jawab siapa?
4: Jenderal Sudirman.
3: Jawaban yang paling sering muncul, tapi ternyata nggak sesederhana itu.
4: Maksudnya?
3: Sebelum Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar, ada tokoh lain yang memegang peran penting dalam membentuk tentara Indonesia. Salah satunya Urip Sumoharjo.
4: Urip Sumoharjo? Kok nggak sepopuler Jenderal Sudirman?
3: Padahal perannya sangat penting. Urip dipercaya menjadi Kepala Staf Umum TKR pada masa awal pembentukan tentara Indonesia.
4: Jadi kalau Sudirman dikenal sebagai Panglima Besar, Urip berperan membangun organisasi tentaranya.
3: Kurang lebih begitu. Bahkan keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan penting dalam membangun kekuatan tentara Republik pada masa revolusi.
4: Berarti sejarah TNI nggak dibangun oleh satu tokoh saja?
3: Persis. Ada Sudirman, Urip Sumoharjo, dan banyak tokoh serta prajurit lain yang membentuk perjalanan panjangnya.
4: Jadi kalau mau mengenal TNI,
3: jangan cuma hafal namanya, kenali juga orang-orang di balik sejarahnya.
4: Selamat Hari TNI ke-81.
5: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat, itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
10: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
11: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
12: Lho, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
11: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
12: Lho, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lho, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
11: Mbak, ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
12: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
13: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
12: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya, dia kini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
11: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
12: Tapi, kok dodolan orang itu
13: ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
12: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
10: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
14: Klub Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
15: Indonesia menyapa pagi.
16: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Selasa 6 Oktober 2026. Kami telah memiliki sejumlah informasi dari reporter kami dan juga sejumlah topik yang akan kami hadirkan dalam perbincangan di pagi hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk terus berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sesi Warta Nusantara pagi ini yang merupakan informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air menjadi awal kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi Selasa 6 Oktober 2026.
15: Warta Nusantara.
16: Warga kampung Sohon, Distrik Biak Timur semakin giat bertani setelah mendapatkan bantuan bibit pertanian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor. Arini Masihor dari RRI Biak melaporkan.
17: Penyaluran bantuan pertanian di Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada hasil musyawarah pembangunan atau musrembang dari tingkat kampung hingga kabupaten dan difokuskan pada pengembangan sentra produksi sesuai potensi wilayah.

Mulai tahun 2026, penyaluran difokuskan pada sentra produksi dengan pembagian komoditas unggulan per wilayah, yaitu Distrik Biak Utara dengan komoditas cabai, Distrik Indidori, dan Biak Barat.

0: Pani.
1: Kemudian tujuan kita memberikan bantuan ini terutama untuk mempertahankan ketersediaan pangan untuk kebutuhan di Kabupaten Biak Numfor. Dan juga tidak menutup juga karena ada MBG ya, sehingga ini kita harus pacu petani-petani kita untuk selalu menghasilkan produksi pertanian untuk kebutuhan akan MBG. Yang selanjutnya terkait juga dengan bantuan Alsintania, alat dan mesin pertanian beserta pupuk. Ini juga kami biasa berikan dalam paket berupa.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk...

0: air itu bagai emas. Coba bayangkan jika tidak ada air.
1: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia

Ya, berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Suara Papua Pegunungan dengan topik upaya masyarakat dorong dukung adat menjadi peraturan daerah Jaya yang akan dipandu oleh rekan Roni Hisage.
2: Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dialog interaktif Suara Papua Pegunungan di pagi hari ini. Dan seperti yang rekan saya sampaikan tadi, bahwa pagi ini kami mengangkat topik dialog kita di pagi hari ini, yaitu upaya masyarakat Jayawijaya untuk mendorong hukum adat menjadi peraturan daerah atau perda Kabupaten Jayawijaya. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa saat ini LMA atau Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya sedang mendorong untuk hukum adat, sebuah upaya untuk mendorong hukum adat menjadi peraturan daerah atau perda di Kabupaten Jayawijaya. Dan pendengar dan juga pemirsa, sebagaimana kita tahu juga bahwa masyarakat adat di Kabupaten Jayawijaya memiliki tatanan dan norma ataupun nilai dan juga hukum adat yang telah hidup selama turun-temurun untuk menjaga keharmonisan sosial daripada masyarakat itu sendiri. Di mana dalam praktiknya penyelesaian masalah sosial ataupun juga sengketa di tingkat akar rumput seringkali diselesaikan melalui peradilan adat karena dinilai lebih cepat, kontekstual, dan juga mengutamakan pemulihan hubungan kekerabatan antara masyarakat itu sendiri. Dan pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami akan mengulas itu, topik tentang upaya masyarakat untuk mendorong hukum adat menjadi peraturan daerah atau perda Kabupaten Jayawijaya. Untuk membahas hal ini, di studio saat ini kami hadirkan narasumber, yaitu ada Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Bapak Herman Doga, kemudian ada anggota Komisi B DPRK Kabupaten Jayawijaya ada Bapak Yomi Kogoya SIP yang juga anggota Bampemperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang juga selaku Ketua Fraksi Demokrat DPRK Kabupaten Jayawijaya. Dan kami juga nantikan satu lagi narasumber, yaitu Wakapolres Kabupaten Jayawijaya, yaitu Kompol Albertus Mabel SIK MKP. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Dan pagi hari ini kami akan memulai berbincang. Selamat pagi Bapak-Bapak.
3: Pagi.
2: Kabar baik ya?
3: Kabar baik.
2: Baik. Kita berharap Pak Wakapolres Jayawijaya juga bisa bergabung bersama kami untuk kami membahas topik kita, yaitu upaya masyarakat Jayawijaya yang hendak mendorong hukum adat menjadi peraturan daerah atau perda Kabupaten Jayawijaya. Dan untuk pemulai ini mungkin saya akan memulainya dengan Pak Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Bapak Herman Doga. Ya Pak Herman, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Kita juga tahu bersama bahwa LMA beberapa waktu yang lalu melakukan sosialisasi beda buku sekaligus juga menyusun ataupun juga melakukan sosialisasi terkait dengan draft yang akan didorong menjadi peraturan daerah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa yang menjadi latar belakang ataupun juga yang jadi urgensi daripada upaya yang sedang dilakukan oleh LMA dan juga bersama melibatkan masyarakat adat. Silakan Pak Ketua.
3: Baik, terima kasih. Saya Herman Doga, Ketua LMA Jaya Wijaya, menjelaskan tentang peradilan adat. Peradilan adat itu melekat kepada manusia individu. Maka peradilan adat juga belum pernah ada di Kabupaten Jaya Wijaya dalam undang-undang.
2: Ya.
3: Di Papua Pegunungan ini lebih utama adalah hukum adat. Hukum adat itu lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan proses hukumnya jalan. Maka lembaga adat ini membuat salah satu regulasi susunan peraturan peradilan adat dari sejak tahun 2014 yang lalu, sudah menyusun rancangan peraturan LMA tentang sanksi-sanksi hukum adat di dalam peradilan hukum adat. Itu sampai penjaringan aspirasi masyarakat LMA bersama DPR Kabupaten Jaya Wijaya tahun 2015. 2015 setelah itu diadakan peraturan daerah 2016. Ya. Itu sudah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Jaya Wijaya nomor 12 tahun 2016 tentang peradilan adat di Kabupaten Jaya Wijaya. Kemudian tahun 2020 itu LMA merancang tentang sanksi-sanksi hukum adat. Sanksi-sanksi hukum adat itu diatur dalam penyusunan rancangan peraturan LMA. Karena di setiap masyarakat itu dikenakan sanksi denda adat.
2: Yeah.
3: Tidak teratur. Masih mempertahankan karakteristik masing-masing suku. Di Lanyaya dia punya karakter sendiri bertahan, kemudian Wamena, kemudian kabupaten-kabupaten lain juga masing-masing karakternya bertahan masing-masing. Seperti contohnya di Kabupaten Jaya Wijaya, pembunuhan itu dahulunya itu satu, ya. Satu ekor wam tambah dengan kapak batu. Kapak batu itu yang berfungsi yang istilahnya itu bayar kepala. Kemudian wam itu hanya 1-2 ekor itu untuk menutupi luka. Itu hukum adat.
2: Baik, Pak Ketua, mungkin sebelum kita melangkah ke rincian atau lebih rinci tentang hukum adat ini, mungkin Bapak bisa sampaikan. Tadi Bapak sampaikan bahwa upaya ini sudah didorong sejak tahun 2015-16 ya. Kira-kira apa yang melatar belakangnya atau apa yang menjadi urgensi, yang menjadi mendesak supaya ini harus didorong menjadi peraturan daerah yang dulunya mungkin secara lisan hukum itu diturunkan, tapi saat ini hendak didorong untuk menjadi hukum tertulis. Apa yang mendorong itu?
3: Baik. Jadi itu sudah di peraturan peradilan adat itu sudah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Jaya Wijaya nomor 12 tahun 2016 itu. Kemudian latar belakangnya karena sanksi denda adat itu tidak teratur.
2: Yeah.
3: Itu yang lembaga adat menyusun tentang sanksi-sanksi denda adat. Pembunuhan sampai hal pencurian perampokan itu semua diatur dalam tulisan. Sudah diatur, disusun dalam tulisan. Jadi itu tidak membuatkan dalam pasal-pasal, tapi diatur dalam unsur-unsurnya. Itu kami menyusun seperti pembunuhan, pencurian uang, pencurian apa saja, itu sudah diatur. Karena hukum adat itu tidak tertulis, tidak tertulis, maka lembaga adat sudah buat secara tertulis, rincikan semua, dipisah-pisahkan. Itu semua diatur, nanti akan DPR, nanti saya serahkan ke DPR untuk sakan, sakan itu saja. Jadi itu sudah diatur berdasarkan peraturan yang sudah diatur.
2: Baik, Pak Ketua. Mungkin saya ke Pak Yomi Kogaya selaku anggota Komisi B, tapi juga selaku anggota Bampemperda untuk yang bertugas dalam hal menyusun peraturan daerah. Bagaimana DPR melihat ataupun merespon apa yang upaya yang sedang dilakukan oleh masyarakat adat melalui LMA, karena di mana masyarakat adat menginginkan hukum adat yang selama ini diturunkan secara lisan, mereka menuangkannya ke dalam tertulis, lalu mendorong agar itu mungkin bisa menjadi peraturan daerah secara tertulis begitu. Silakan Pak Yomi Kogaya.
4: Baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada tim media yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk berdialog. Ini sangat baik. Yang kedua saya sampaikan shalom untuk para pendengar di mana saja berada yang mengikuti siaran kami. Kembali ke dialog hari ini, pertama-tama saya apresiasi kepada LMA yang sudah inisiasi membuat kajian-kajian tentang hukum adat, peradilan adat ini. Apresiasi dari DPR, mengapresiasi Pak LMA dan unsur jajarannya semua. Jadi itu apresiasi pertama kepada Pak Ketua dan semua unsur kami dari DPR. Karena ini akan mempertegas selama ini ada simpang siur cara penyelesaian masalah. Kadang kita bawa dari daerah-daerah lain punya kebiasaan sehingga belum jelas. Dan ini LMA ini sangat menolong. Ya, sangat menolong sekali untuk setiap kali ada konflik, persoalan di mana-mana LMA selalu hadir. Itu apresiasi dari kami DPR. Hari ini saya hadir, saya sudah sampaikan ke pimpinan dan juga di grup, tapi pimpinan lagi berhalangan sehingga saya yang hadir sebagai anggota Badan Pembentukan Daerah. Terkait dengan perda ini, sebenarnya perda ini sudah pernah dibuat pada tahun 2016 dan 2017. Itu perda tentang peradilan adat ini sudah jadi. Hanya saja poin-poin di situ dia bahas tidak terinci terkait dengan sanksi-sanksi dan peradilan adat. Ini tidak terinci sehingga kami dibantu dan ditolong oleh LMA ini sangat luar biasa. Kami akan menerima semua kajian yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Itu akan saya dorong lagi ke pimpinan dan juga Bapimperda sehingga ini bisa dimasukkan karena perdanya sudah ada tahun 2016-2017 sehingga mungkin kami akan revisi pasal-pasal yang belum kuat. Itu kami akan ambil kajian dari LMA.
2: Baik, berarti Pak Yobi, berarti itu peraturan daerah memang sudah ada, tinggal nanti mungkin apa yang menjadi draft daripada LMA yang baru ini bisa memungkinkan untuk masuk lagi ke dalam, begitu ya?
4: Siap.
2: Baik. Pak Ketua LMA, Pak Herman, mungkin dari sosialisasi yang sempat dilakukan, penyusunan draft yang dilakukan itu, kira-kira kalau boleh disampaikan mungkin berapa banyak pasal yang sudah disusun itu dan mengatur tentang apa saja?
3: Baik, itu tentang sanksi-sanksi, tentang sanksi-sanksi itu sekitar 100, seratus nomor nanti apa belum yang dimasukkan itu bisa ditambah, bisa revisi itu, kemudian ini perlu dimuat dalam pasal-pasal atau bagaimana itu nanti saya serahkan ke DPR, nanti DPR akan melihat itu. Jadi ini peradilan adat ini dia punya payung hukumnya tentang peradilan adat. Kemudian dia punya apa lampiran keputusan LMA tentang sanksi adat. Itu yang kami buat. Jadi kemarin itu sosialisasi beda buku. Sosialisasi beda buku. Buku yang lama saya buat itu sekitar 300. Kemudian kemarin itu baru ada perubahan. Sosialisasi beda buku itu baru ada perubahan, ada penambahan, ada pengurangan. Nanti diatur kembali itu. Jadi target saya sekitar 9.500 buku. Itu yang nanti akan bagikan ke seluruh Kabupaten Jayawijaya. Kemudian nanti bagi juga 7 kabupaten. Dari teman-teman lain provinsi lain juga minta, tapi kami atur ini dulu. Ini Kabupaten Induk. Kabupaten Induk ini nanti akan buat di Kabupaten Induk. Kemudian 7 kabupaten itu mereka harus ikut satu payung hukum. Di sini 30 ekor WAM untuk bayar kepala. Jadi Laniaya 100 ekor WAM datang di Wamena, mereka menuntut 100 ekor. Jadi kita taruh 30 ekor itu semua 8 kabupaten. Supaya orang bikin masalah di sini lari ke kabupaten lain di sana juga sama begitu. Ya, ya. Dari sana ke sini sama juga begitu. Jadi tidak bertentangan. Itu yang maksud saya. Makanya teman-teman saya elemen kabupaten lain juga mereka mendesak. Hari ini juga mereka hadir. Terus tanggal 8-9 kami musyawarah besar di Kabupaten Jayawijaya tentang apa ini pemilihan provinsi LMA.
2: Oke, itu rencana untuk pemilihan
3: ya, LMA di tingkat provinsi. Saya serahkan juga waktu musda nanti.
2: Baik, gitu ya. Baik, Pak Ketua. Kalau boleh tahu yang kemarin sempat lakukan sosialisasi dan juga beda buku itu kira-kira melibatkan siapa saja, unsur masyarakat adat dari mana saja yang dilibatkan di dalam situ?
3: Baik, yang kemarin hadir itu saya undang 40 LMA itu memang mereka dia tuan rancang ini, kemudian pihak gereja, jaksa, pengadilan, kapolres, bupati, kemudian ada organisasi lain juga saya undang. Tapi yang hadir hanya kepala distrik,
2: yeah.
3: Kepala distrik hadir, terus jaksa pengadilan dari kapolres tidak ada, tidak hadir. Dari Pemda mewakili ahli bupati datang. Nah, itu yang kami bagikan.
2: Baik, baik. Saya ke Pak Yomi lagi, Pak Yomi Kugaya selaku anggota Komisi B. Kita tahu bersama bahwa untuk menyusun sebuah perda ataupun peraturan daerah itu membutuhkan apa yang disebut dengan kajian akademik. Kira-kira bagaimana untuk mendorong hal ini, termasuk juga melibatkan mungkin akademisi dalam hal mendorong perda yang sedang diinginkan oleh LMA ataupun juga masyarakat adat ini.
4: Baik, terima kasih. Jadi LMA ini sangat menolong untuk menolong kami juga, karena saat ini kita tahu bersama situasi di Papua Pegunungan, lebih khusus ibu kota provinsi di Jayawijaya ini, konflik-konflik yang sering terjadi ini sering simpang siur.
2: Ya.
4: Nah, jadi dengan kajian ini, ini akan menjadi isu pertama yang nanti kami bawa dorong ke teman-teman Bapimperda, sehingga di situ juga ada tahapan-tahapan yang akan kami lalui.
2: Ya,
4: jadi kita terima aspirasi dulu,
2: baik.
4: Lalu nanti kita ada melibatkan semua unsur. Jadi ada tim kajian, akademisi, terus dari Kementerian Hukum dan HAM untuk buat naskah dan draft ini perlu kita libatkan semua. Jadi dalam tahun ini saja Bapimperda sudah buat 3 perda.
2: 3 perda, ya,
4: dalam tahun ini.
2: Baik.
4: Sehingga ini nanti perda ini yang nanti saya bawa ke Bapak-Bapak Bapimperda, saya harap Pak Ketua LMA juga bisa bawa langsung. Sehingga ini menjadi agenda pertama yang kita bahas secepatnya.
2: Baik. Tadi Pak Ketua LMA sampaikan bahwa salah satu yang melatar belakangi itu karena denda hukum adat ini, denda adat ini yang belum teratur baik. Itu salah satu tujuannya supaya ini bisa diatur, dijadikan satu, siapapun yang ada di wilayah hukum adat di wilayah hukum adat Jayawijaya mengikutinya. Itu bisa memungkinkan untuk itu bisa diterapkan begitukah Pak Dewan?
4: Ya, ketika kita ada di Jayawijaya itu wajib hukum.
2: Ya.
4: Wajib hukum mengikuti peraturan daerah yang ada
2: di kabupaten.
4: Kabupaten tersebut. Jadi siapapun warga yang hidup di Kabupaten Jayawijaya, ketiga ini perda kita sudah revisi dengan semua hukum adat, peradilan adat, itu wajib hukum.
2: Baik. Pendengar dan pemirsa, kita saat ini sedang membahas upaya masyarakat Jayawijaya mendorong hukum adat. Mendorong hukum adat menjadi perda ataupun peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya dengan menghadirkan narasumber yaitu Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Pak Herman Doga dan juga Bapak Yomi Kogoya selaku anggota Komisi B DPRK Kabupaten Jayawijaya. Dan Anda yang mungkin mau berinteraksi bersama kami di dalam dialog ini yaitu 0811482840, silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun juga saran terkait dengan topik yang saat ini sedang kita bahas di pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Ketua LMA. Pak Ketua, kita tahu bersama bahwa hukum adat ini kan selama ini memang sedang berjalan. Kira-kira selama berjalan ini tanpa didorong menjadi peraturan daerah, kendala-kendala apa saja yang dihadapi sejauh ini?
3: Baik, terima kasih. Tentang peradilan adat itu, terutama sanksi-sanksi denda adat. Yeah. Ini masyarakat sangat membutuhkan. Betul. Dan ini mendesak. Jadi tidak bisa lama-lama karena peraturan ini sudah lama punya. Jadi di situ ada bertentangan berat. Saya sudah eksekusi sementara ini kami jalankan itu hanya pembunuhan.
5: Yeah.
3: Itu UAM 30. Terus teman-teman kabupaten lain masuk di sini, dia, tuntutannya dia punya mau. Yeah. 100-200 ekor sampai 10 miliar, 1 miliar gitu. Hmm. Jadi itu bertentangan peraturan yang ada di sini. Jadi seperti mas kawin, itu UAM 5. Saya sudah jalankan. Kemudian persinahan 1 kali sampai 10 kali, 20 kali, itu UAM 5. Kalau kita hitung hari, nanti itu lebih parah lagi. Dia tidak melakukan 10 kali, 20 kali sampai 50 kali, itu nanti parah. Makanya kita bulatkan dia 1 kali sampai 10 kali, itu UAM 5. Macam itu sudah jalankan. Jadi itu masyarakat sudah menerima. Kemudian yang lain-lain belum kami eksekusi. Makanya saya minta kepada DPR, ini mohon tidak bisa lama-lama, karena ini kebutuhan mendesak. Dan segera amankan Jayawijaya. Jadi ini baru pertama kali bikin peraturan daerah di Kabupaten Jayawijaya. Makanya kabupaten lain juga harus dia ikuti dan dia buat sesuai karakteristik masing-masing. Yang denda itu harus disamakan. Nanti dia buat di sini kabupaten lain lain, itu bertentangan.
5: Ya.
3: Begitu.
5: Ya. Ya, mungkin Pak Yomi tadi Pak Ketua sampaikan bahwa ini tidak bisa lama-lama, harus didorong secepatnya. Apakah mungkin kira-kira ini bisa didorong dalam waktu jangka waktu berapa lama begitu?
4: Siap. Saya pikir ini isu yang pertama. Jadi kami, saya pribadi menghargai apa yang sudah dilakukan oleh LMA untuk ini, sehingga saya akan dorong nanti kami diskusi dengan tim Bapimperda, ada pimpinan, ada ketua juga, ada wakil ketua dan juga anggota, sehingga nanti saya harap ini juga dalam waktu ini kita akan bahas. Kita akan undang LMA juga nanti diskusi. Karena Pak Ketua LMA ini sudah pernah kami diskusi, beliau orang hebat, luar biasa.
5: Baik, diupayakan dalam waktu dekat untuk ini bisa didorong segera begitu ya. Ya, Pak Yomi, kita juga tahu bersama bahwa dalam membuat peraturan adat ataupun juga perda ini tentu butuh sinkronisasi yang kuat antara pemerintah provinsi, dalam hal ini Biro Hukum, dan juga mungkin Kemendagri, agar aturan yang dibuat ini tidak bertentangan ataupun tumpang tindih dengan terutama dengan hukum positif. Apa strategi yang mungkin akan bisa dilakukan oleh DPR agar perda ini bisa benar-benar tidak bertentangan dengan hukum yang ada di atas begitu?
4: Ya, makasih. Jadi kami DPR tidak akan jalan sendiri. Awalnya nanti kami libatkan semua unsur, baik itu tim asistensi dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk melahirkan produk hukum ini harus Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat, karena di situ baru kita akan bahas naskahnya per pasal, per item yang sudah dikajikan oleh LMA, lembaga adat. Itu perlu kita akan sinkronkan semua. Jadi pasti kita libatkan tim kajian Kementerian Hukum dan HAM. Karena untuk melahirkan naskah ini, naskah akademik ya, kita pasti libatkan mereka.
5: Ya, baik Pak Ketua LMA, tadi Pak Ketua sampaikan titik poin utamanya terkait dengan sanksi-sanksi adat. Tapi apakah ada poin-poin lain yang berkaitan dengan mungkin yang mengatur tentang sengketa tanah, kemudian perlindungan hutan, ataupun juga perlindungan anak dan perempuan, hal-hal begitu juga mungkin diatur juga kah dalam peraturan hukum adat yang sedang dibuat ini?
3: Baik, terima kasih. Yang kami buat itu khusus tentang hukum-hukum adat. Jadi pencurian, hal-hal lain, termasuk masalah tanah, kemudian hutan, kerusakan hutan, kebakaran hutan, kemudian orang menjual tanah secara diam-diam juga dendanya masukkan. Tapi nanti kita bisa, nanti DPR akan pisahkan itu. Dia punya sanksi denda adat itu dia masukkan dalam hukum adat. Kemudian nanti aturannya, dia punya payung hukumnya, nanti itu DPR bisa dipisahkan. Tentang perlindungan hutan itu harus bikin peraturan daerah. Tentang hak ulayat juga harus dibuat dalam peraturan. Ini belum ada peraturan. Makanya yang kami buat ini hanya payung hukum, hanya peradilan adat. Terus kajian saya itu turunan dari Perdasus. Perdasus Provinsi Induk itu nomor 20 tentang peradilan adat di Tanah Papua. Kemudian nomor 23 tahun 2008 itu tentang hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah di Papua. Dia punya turunan-turunan itu belum ada di kabupaten-kabupaten. Baru peradilan adat ini hanya baru pertama kali dibuat di Kabupaten Jayawijaya. Tidak ada turunan lagi di kabupaten lain, provinsi lain juga belum ada. Jadi itu yang kami buat.
5: Baik, baik, Pak Ketua. Mungkin ke Pak Yomi lagi. Pak Yomi, tadi ya kita tahu bersama juga bahwa ini untuk mendorong hal ini tentu membutuhkan anggaran juga untuk melakukan mungkin uji publik dan juga sosialisasi dan lain-lain. Apa juga apa DPR juga mungkin bisa memungkinkan untuk mendorong hal ini, memungkinkan anggaran juga akan tersedia begitukah?
4: Ya, untuk melahirkan satu produk hukum memang itu memang membutuhkan anggaran. Sehingga kondisi ini nanti kami diskusi dengan pimpinan Bapimperda. Tetapi isu ini kami bawa. Isu ini sangat penting karena memang masyarakat banyak sekali juga menyampaikan hal ini kepada kami DPR, sehingga persoalan ini harus clear dan ini isu utama. Sehingga ini soal anggaran ini nanti kami diskusi dengan badan anggaran, badan peraturan, badan pembentukan peraturan daerah, karena ada ketua, wakil, sehingga nanti kami diskusikan isu mana dulu yang kita harus dorong. Tapi menurut saya ini isu hukum adat dan peradilan ini paling penting, jadi kita akan dorong dulu.
5: Baik, Pak Yomi, kita tahu bersama dan kami sering dengar informasi-informasi di luar sana bahwa selain LMA, lembaga adat di Papua ini, selain LMA ada juga Dewan Adat Papua yang juga mereka di sana juga punya struktur dan juga hukum adat seperti yang LMA sedang buat. Mungkin sering menjadi tolak belakang gitu. Apakah kira-kira mungkin DPR bisa memediasi ataupun mungkin juga bagaimana supaya dua belah pihak ini bisa masuk diakomodir dalam hukum adat atau perda yang bisa didorong itu?
4: Iya, untuk Dewan Adat ini kami juga mengapresiasi dari DPR karena mereka juga lembaga yang sedang bekerja. Sehingga kita akan untuk membuat satu produk hukum itu kita memang butuh semua masukan saran. Jadi kajian yang sudah dilakukan oleh LMA juga nanti akan masuk. Terus Dewan Adat juga punya, kami akan terima. Tapi yang kalau memang sama pasalnya pasti akan direvisi. Tapi kalau memang poin-poinnya tidak ini pasti kita akan satukan. Sehingga nanti kedua lembaga ini kami hargai dan hormati, tetap kita akan libatkan semua, tidak hanya Dewan Adat, lembaga LMA, tapi gereja juga kita libatkan.
5: Termasuk akademisi, mungkin MRP, mahasiswa,
4: kemudian tokoh agama, program perempuan, semua nanti semua unsur kita libatkan.
5: Termasuk MRP juga mungkin bagian terpenting di dalam.
4: Sangat benar.
5: Baik. Pak Ketua Elma, kita tahu juga bersama beberapa waktu yang lalu dalam tahun ini dan juga mungkin tahun yang lalu sebelum Elma menyusun draft tingkat kabupaten ini, beberapa distrik di Jayawijaya ini sudah membuat peraturannya sendiri, hukum adat sendiri, termasuk yang kita catat di sini itu ada di Aslokobalan juga di distrik Libarek. Bagaimana kolaborasinya untuk menyusun supaya tidak terjadi tumpang tindih? Mereka di sana sudah buat peraturan hukum adat di tingkat distrik, tapi LMA sedang buat untuk tingkat kabupaten.
3: Baik,
5: silakan.
3: Baik, itu NM. Sebenarnya LMA kabupaten sudah lama buat, sudah ada. Jadi sebenarnya harus payung hukum di Kabupaten Jayawijaya ini kita keluarkan, baru turunannya ke distrik sampai desa itu bisa buat masing-masing distrik. Tapi mereka dua distrik yang duluan. Saya kemarin itu di Aslokobal, mereka nona keluar dari Aslokobal itu di dalam, dia mau kawin di dalamnya sendiri, baru WAM 3. Keluar dari itu WAM 8. Saya bilang, ah ini bertentangan ini. Kabupaten punya payung hukum itu WAM 5. Jadi samakan boleh, macam itu. Jadi ini nanti akan diatur. Akan diatur. Kemudian Waktu perda yang pertama ini saya sendiri ikut di Bali dengan DPR. Baru profesor di sana, ada 8 profesor tanya saya waktu itu. ini rancangan siapapun ya Pak Seguan, Pak Tommy Mayor itu waktu Seguan.
5: Seguan.
3: Ini lembaga adat punya, lembaga adat ada ikut kah? Ada ini Pak, saya ada, nama Herman Doga. Di sana ditanya begini, Pak lembaga ini belum ada peradilan di Indonesia, ini kita buat bagaimana? Itu betul, peradilan adat itu melekat kepada manusia individu. Jadi ini buat orang Koteka yang buat, peradilan adat baru pertama kita buat. Itu baru profesor menerima dan bikin peraturan dua sekali langsung. Dia punya payung hukumnya itu nomor 13 tentang pelestarian lembaga adat. Nomor 12 tentang peradilan adat di Kabupaten Jayawijaya. Dua perda sekali kami buat. Mereka buat. Jadi itu yang nanti besok saya juga hadir dan Dewan Adat juga hadir. Harus satukan. Kita tujuan satu. Jadi pihak gereja juga. Karena ini eksekusinya elemen yang jalankan. Yang lain kan nonton saya. Jadi dia punya perda itu harus dijaga masing-masing. Makanya kita satukan payung hukum. Itu yang biar ada anggaran, belum ada anggaran nanti saya mendesak. Saya mendesak kepada DPR untuk ini kebutuhan mendesak untuk umum. Amankan Jayawijaya, segera amankan. Terutama sekali itu tentang hukum-hukum adat itu harus amankan, disatukan. Supaya di publik harus tahu dan dia tunduk menghormati hukum adat. Begitu. Baik. Baru saya kembali itu sebelum lembaga adat itu di Wamena dia punya hukum adat sendiri, Kurulu sendiri, Asologema sendiri. Jadi kelen-kelen suku itu masing-masing sendiri-sendiri. Tapi bentuknya lembaga adat itu baru satukan. Satukan. Jadi denda adat itu harus satu. Seperti bayar kepala harus 30 ekor. Tidak boleh di sini 30, di sana 10, di sana 20, tidak. Harus 10, harus 30 satu. Ekor. Itu yang maksud.
5: Baik. Baik, pendengar dan pemirsa, silakan Anda yang mau berinteraksi bersama kami di pagi hari ini dalam dialog interaktif upaya masyarakat mendorong hukum adat menjadi peraturan daerah atau perda Kabupaten Jayawijaya. Silakan Anda yang mau berinteraksi di 0811-482840. Di studio saat ini ada Ketua LMA Herman Doga dan juga Bapak Yomi Kogaya dari anggota Komisi B DPRK Kabupaten Jayawijaya. Satu SMS yang masuk mungkin ini ke Pak Yomi, bahwa dari 0852 sekian-sekian, bahwa selama ini sudah ada perda, tapi penerapannya bagaimana? Kita tidak pernah tahu perda adat yang sudah ada itu apa saja. Ini mungkin ke Pak, Pak Yomi, mungkin juga Pak Ketua LMA juga bisa. Silakan Pak Yomi duluan.
4: Makasih untuk pemirsa yang sudah mengikuti. Terima kasih untuk pertanyaan yang mulia ini. Saya izin menjawab di sini, peradilan hukum adat ini memang sudah disahkan oleh DPR itu sebelum kami,
5: sebelum kami.
4: Jadi memang kami biasanya ini tradisi di DPR sering kami lahirkan produk hukum sudah perda, tapi di sini kembali sosialisasi itu kadang ke Pemda,
5: pemerintah daerah,
4: daerah,
5: biro hukum Pemda ya.
4: Jadi sosialisasi ini yang memang tidak bisa hanya pemerintah, menurut saya ini harus semua unsur terlibat.
5: Baik.
4: Nah, ketika kita sudah lahirkan produk hukum, ini harus semua semua unsur harus terlibat untuk sosialisasi. Jadi kadang kendalanya itu di sosialisasi.
5: Mungkin sering-sering datang ke sini supaya kita bicara, begitu boleh.
4: Mungkin dialog ya dari
5: ini sampaikan.
4: Makasih banyak.
5: Baik. Pak Ketua mungkin bisa jawab dengan pertanyaan yang sama tadi, bahwa perda yang sudah ada itu perda apa? Kita tidak pernah tahu begitu. Itu yang tadi Bapak sebutkan dua perda nomor 12 yang sudah pernah ada itu yang mengatur, dia mengatur tentang apa?
3: Baik. Perda nomor 13 tentang pelestarian nilai adat istiadat di Kabupaten Jayawijaya itu tentang apa ini, nilai-nilai adat istiadat, kemudian pembagian wilayah seperti kemudian mengatur suku, kelen suku, subsuku, marga, itu yang melestarikan lembaga adat. Kemudian itu belum

0: Jadi itu yang kami tambah. Makanya Huseloma itu yang bermasalah, nanti akan revisi itu. Kemudian itu nilai-nilai adat, pembagian wilayah, klan suku, subsuku itu dia punya nomornya, nomor 13 tahun 2016 itu tentang pelestarian adat istiadat. Baik. Kemudian nomor 12 itu tentang peradilan adat. Lembaga adat punya hanya dua itu saja.
1: Baik. Berarti yang draft yang sedang disusun ini masuk di nomor 12.
0: Ini nomor 12. Baik. Itu dia punya lampiran keputusan. Betul. Lampiran keputusan. Jadi lampiran keputusan payung hukumnya peradilan adat, kemudian di dalamnya itu ada sanksi-sanksi denda adat.
1: Gitu. Baik. Baik, saya ke Pak Yomi lagi, ya. Pak Yomi Kogoya. Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat. Bagaimana skema DPRK nantinya dalam menggelar uji publik ataupun juga dengar pendapat umum terkait dengan apa yang sedang didorong oleh LMA saat ini? Karena kan itu pasti akan butuh uji publik yang salah satu tahapan yang harus dilalui itu. Strateginya kira-kira seperti apa begitu?
2: Terima kasih. Kami setelah nanti menerima aspirasi dari untuk melahirkan produk hukum ini Perda, nanti pasti kita libatkan semua unsur tadi. Jadi kita tidak bisa, ini ada tahapan nanti uji menerima aspirasi, kami DPR tidak punya hak jawab, tapi kita akan menerima semua masukan-masukan dari semua unsur itu. Setelah kita menerima semua masukan, lalu kita naik lagi ke melibatkan tim asistensi dari Kementerian Hukum dan HAM. Lalu setelah itu jadi, kita tidak akan langsung tetapkan, tapi kita uji publik itu. Nah, itu yang tadi Pak Roni sampaikan. Di situ kita akan butuh masukan lagi untuk kita cocok revisi yang tadi kekurangan di mana. Mungkin kita mulai nanti dari asistensi akan kirim draftnya sebelum kita tetapkan itu jadi perda. Jadi nanti semua itu kita setelah sempurna baru kita perdakan.
1: Baik. Ke Pak Ketua Elma lagi, Pak Ketua. Kita tahu bersama peraturan hukum adat ini biasanya penyelesaian hukum adat ataupun juga restoratif justice yang biasanya dilakukan di Polres itu kan prakteknya kan selama ini sudah jalan memang.
3: Sudah jalan.
1: Setelah nanti mungkin ini jadi perda. Untuk antisipasi orang setelah pengurusan masalah mungkin di LMA atau di lembaga adat mana, mungkin masyarakat merasa tidak terima, lalu dia mau mengurus itu ke Polres atau di hukum tempat lain begitu. Itu untuk mengatasi itu nanti bagaimana? Biasanya mungkin dia merasa tidak terima, mungkin dendanya kecil atau bagaimana, biasanya dia mau arah tidak mau penyelesaian sini, tapi dia mungkin mau pindah ke polisi kah atau di lembaga yang lain begitu. Untuk antisipasi hal-hal seperti itu nanti bagaimana?
0: Baik. Selama ini kami LMA dengan pihak kepolisian satu jalan, kemudian dari kepolisian serahkan hukum adat itu ke lembaga adat. Kemudian ada di hukum positif itu orang salah tapi dia bisa dibenarkan karena dia tidak kuat bukti dan saksi. Akhirnya pelaku ini dia bisa dibenarkan. Kemudian yang korbannya itu bisa disalahkan. Kalau hukum adat itu dia hukum terang, tidak bisa disembunyikan. Walaupun bagaimana dia tetap hukum terang dan tuntutannya juga harus wajar. Tidak ada tuntutan sampai 100, 200, sampai miliaran begitu. Itu hukum wajar. Itu karena dia hukum karma. Hukum karma itu timbal balik. Itu hukum larangan. Orang bilang hukum karma itu bukan ini, tapi itu langsung isinya dari hukum Allah punya. Ya makanya hukum karma. Itu dia hukum timbal balik. Makanya masyarakat yang pemegang adat itu dia takut sekali ke hukum karmanya. Makanya selama itu ada penawaran-penawaran. Belum ada puas. Mungkin tuntutan tadinya 10 ekor hanya disiapkan 5 atau 4, 3, 2. Itu memang ada penawaran. Sampai belum ada kepuasan itu diajukan. Begitu. Tapi kalau hukum adat itu tidak ada tangga-tangga. Dia dari desa ke distrik sampai ke lima kabupaten. Sampai di situ saja. Jadi tidak ada tangga-tangga. Dia sampai di situ. Mau ke mana? Ke polisi? Ya harus ada pengantar. Dari polisi kembali juga ke adat. Begitu. Jadi selama ini kami eksekusi begitu. Benar. Jadi tidak bisa. Kecuali pembunuhan. Kemudian pembongkaran yang lain-lain. Yang kekerasan lain. Itu dia

0: dia bisa kenakan pidana hukum pidana umum. Berarti LMA selesaikan hukum adat, diajukan ke pihak kepolisian, nanti dia proses hukumnya jalan. Kalau denda sudah cukup sampai di situ saja, tidak bisa dilanjutkan proses hukum. Begitu. Jadi itu tidak bisa, LMA tidak ada tangga-tangga hukum adat itu. Sampai di situ, sampai di tingkat kabupaten.
1: Baik, baik. Pak Yomi, kita tahu bersama namanya hukum berarti pasti ada orang, ada yang harus menegakkan gitu. Kalau di hukum positif penegaknya adalah polisi. Di peraturan daerah biasanya tentang miras itu kan penegaknya ada di Satpol atau mungkin juga polisi Balim. Untuk peraturan hukum adat nih, kira-kira penegaknya siapa? Apakah mungkin memungkinkan untuk melibatkan polisi Balim yang sudah dibentuk oleh Pemda Kabupaten JWJ atau mungkin seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Memang untuk menegakkan setiap produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun DPR, itu yang mengeksekusi itu Satpol. Ya, jadi ini mungkin menjadi catatan juga, setiap produk hukum yang ketiga kita DPR keluarkan atau Pemda keluarkan ini memang harus Satpol dan polisi Balim harus aktif. Ya, itu pesan kami. Mungkin nanti kami juga dari Pemda akan kontrol juga ke Satpol, karena memang Satpol ini juga kita ingin mereka hidup begitu. Memang apresiasi juga untuk selama ini Satpol juga luar biasa, sudah kerja-kerja bagus. Tapi yang masih belum menertibkan soal perda-perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian perda-perda salah satunya nanti besok kami dorong, ini juga kami harap itu Satpol kembali ke Satpol.
1: Baik.
2: Atau ini, mungkin ini akan kami masukkan juga ke pemerintah, ke Pak Bupati maupun Pak Wakil, kami akan memberikan masukan juga. Baik. Semoga melalui pimpinan daerah Satpol ini kembali fokus lagi melihat perda-perda yang sudah dikeluarkan itu biar mereka tegakkan semua.
1: Baik, Pak Yomi. Atau mungkin Pak Ketua hendak berencana untuk bikin polisi adat atau seperti apa begitu?
0: Baik.
1: Untuk sebagai penegak di lapangan di setiap distrik, kampung mungkin bentuk. Ya.
0: Baik. Kami lembaga adat itu sudah ada hakim adat dan polisi adat. Kemarin itu sudah lantik. Sudah lantik waktu penguntingan kantor LMA itu langsung sekalian pelantikan dengan LMA dan hakim adat polisi adat. Jadi khusus untuk hukum adat itu ditangani langsung oleh LMA. Ada di situ baru hakim adat yang tangani. Hakim adat yang tangani, kemudian saya sudah lakukan setiap hari itu pengaduan datang satu hari itu paling tinggi 1-10 orang kasus masing-masing. Kasus yang lebih menonjol sekali itu kasus perempuan dengan kasus tanah, kasus pembunuhan. Itu yang kasus berat yang saya tangani. Di halaman saya itu penuh pasukan masuk. Tapi saya hanya sederhana begini saja. Bicara saja, orang hargai saya, hormati saya, dia hormati hukum adat. Tapi dia punya tuntutannya sangat berbeda karena karakteristiknya dia bertahan masing-masing. Lainnya dia bertahan, dia punya mau, dua dia punya bertahan. Itu yang jadi tantangan berat. Tapi mereka hargai, tunduk dan hukum adat itu mereka oke, jalankan. Jadi hukum adat bisa aman. Karena kalau langsung ke polisi itu dengan bukti-bukti. Berkelahi juga di halaman Polres bisa terjadi. Makanya polisi tidak menerima, dia berkelahi-berkelahi di halaman Polres, akhirnya hukum adat itu serahkan langsung ke LMA. Jadi LMA setiap hari ini juga ada kumpul.
1: Begitu. Sedang mengurus masalah.
0: Ini setiap hari. Nanti teman-teman lain yang menjelekan LMA itu, dia bisa lihat saya. Saya belum pernah dimasukkan dalam internet maupun media. Saya tidak punya wartawan. Jadi LMA itu dia kerja apa? Orang lain tanya-tanya, LMA itu kerja apa? Saya eksekusi. Masyarakat harus tahu, eksekusi masalah. Amankan Lembah Balim ini sangat setengah mati. Jadi DPR juga bantu saya waktu yang secepatnya, karena ini kebutuhan mendesak. Jadi saya eksekusi yang ada hadapi, tantangan berat. Itu yang, apa yang saya lakukan, saya sudah buat itu semua. Nanti mau tambah, mau kurang, bantu saya. Dari pihak-pihak yang terkait, yang punya kepentingan wamena, harus bersama-sama kita eksekusi masalah ini. Itu saya harus tegas. Baik. Di publik, masyarakat yang pendengar harus dengar. Tunduk dan hormati. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Sandar sama orang tua siapa? Saya adalah orang tuamu. Kira-kira begitu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Ketua. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 8 lebih 56 menit dan ini sudah di penghujung acara. Mungkin pertanyaan terakhir ke Pak Yomi sebelum nanti terakhir lagi di Pak Ketua Lima. Mungkin Pak Yomi apa harapan ataupun juga cita-cita yang mungkin akan bisa didorong harapan ke depan dengan didorongnya perda atau peraturan daerah daripada LMA ini. Apa harapan ke depan atau upaya-upaya ke depan yang bisa dilakukan?
2: Baik, terima kasih. Saya berharap sekali untuk kita Kabupaten Jayawijaya bahkan untuk semua masyarakat adat, kita tujuan daripada perda ini atau dukungan kajian dari LMA yang untuk membuat kajian adat ini sangat penting. Bagaimana supaya Wamena ini bisa damai, supaya semua bisa tenang, supaya semua bisa tertib, bisa teratur, sehingga ini sangat positif. Jadi saya sangat mendukung sekali bagaimana supaya Wamena ini aman, damai, karena ini kota pendidikan, ibu kota, mama. Jadi kami semua ini sebenarnya satu, ya, satu ras, kita satu moyang, satu turunan. Sehingga saya memang kalau tidak ada konflik, tidak mungkin ada dorongan untuk buat perda-perda seperti ini. Tapi karena sedikit problem, sedikit masalah, kita selalu perang suku, perang denda, masalah perempuan dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya ini, kita ingin semua teratur. Wamena harus damai. Tidak boleh lagi ada perang suku. Tidak boleh lagi ada perang suku. Karena kita sedikit, begitu. Kita pakai saya, rangkul. Karena saya juga sedih sekali. Saya sangat sedih karena kita ini sebenarnya ini satu moyang semua ini. Ras Melanesia ini kita ini satu moyang. Jadi saya memang sering itu ya menangis juga dalam hati ketika ada konflik sosial, ada persoalan ini, memang sering saya menangis dalam hati. Saya ingin kita ini semua damai, aman. Tidak boleh lagi ada konflik. Karena kita ini satu turunan semua. Baik. Moyang kita semua satu.
1: Baik.
2: Itu mungkin dari saya. Kemudian terakhir, kami DPR juga kita akan fokus ya, karena orang-orang yang benar kerja itu kami akan dukung. Kebetulan saya di tim anggaran juga. Jadi saya akan kontrol bagaimana untuk LMA, anggarannya LMA itu kita akan lihat. Itu mungkin dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Yomi Kogoya. Pak Ketua, mungkin terakhir harapan ke depan dengan adanya peraturan daerah ini.
0: Baik, para pendengar, saya harus tegas. Saya harus tegas kepada masyarakat, khusus masyarakat Lembah Balim selaku orang tua. Selaku orang tua dari 7 kabupaten. Kita orang tua harus membuat peraturan. Jadi masyarakat Lembah Balim harus mendukung peraturan LMA tentang sanksi-sanksi adat. Ini kebutuhan bersama, kemudian kita membangun dari budaya damai khusus untuk Kabupaten Jayawijaya. Kita Kabupaten Jayawijaya ini di atas tumpah darah. Di atas tanah ini tumpah darah. Itu ini salah satu kutukan. Warigie, kita syukur no. Kutukan besar. Akhoni amep tabung babu lu mo o phal khare de weno ang khare de gi ga khare de gi ga khare akhoni wat la gom do wat la mro impidia bu mro wam de mro akhoni no ba u li biling de lek su li biling de lek akhoni bem bukhar phum kare ma ni arat bukhar no hat la os mo nen ini harus melihat kembali ke adat. Yang punya adat, yang punya adat hidup adalah hanya ada orang Lembah Balim saja. Sebagian harus ikut tunduk dan hormati hukum adat. Kita harus aman, Jayawijaya ini harus aman berarti semuanya aman. Kita harus membangun dari budaya damai. Mendukung saya, pihak pemerintah, pihak toko-toko lain, pihak-pihak organisasi-organisasi dari pihak terutama DPR, saya minta untuk